0: mereka apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Herdman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Alhamdulillah, rekan-rekan, terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup kan?
7: Soal apa Pak?
6: Ya.
7: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
6: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
7: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
6: Itu kata kamu ha?
7: Itu kata KPK. Insya
5: Allah. Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Koel Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
9: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
10: Nah, melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ini yang Mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
9: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di debarkasi Syamsuddin Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
11: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIA Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara 2 ke-11 yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan.

Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Dimana pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup B dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada di dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Denny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka?

0: IT di 38 ya kalau tidak salah ya.
1: Jauh 80-an.
0: 80-an ya sekarang ya.
1: Berarti ada di 8.
0: Oh ya, berarti 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya Bung Kiber ya.
1: Harusnya dia.
0: Harusnya begitu ya.
1: Teori seperti itu ya.
0: Iya, yeah.
1: Tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini kan kerap juga terjadi kejutan. Kita lihat bagaimana Spanyol juga susah tidak bisa meraih kemenangan lawan Valverde. Yeah. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana

0: Sri mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
1: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya?
0: Itu dia, ini kan 5 gelar juara dunia ya. Artinya harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya tidak, enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil, asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
1: Ya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil ya, gitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
0: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga
1: ya,
0: karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan sebagai

0: hasil yang positif pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya form kemarin ini begitu ditunggu juga
1: ya.
0: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar ya tentu sudah
1: lagi turun begitu ya,
0: turun jauh lah ya, dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya, baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri
0: ya.
1: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih Zaini dan saudara pendengar, langsung menuju ke stadion Bilada.

0: Ya, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Sudah mendengar pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Gloeck, Jean Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini tampak tengah bersiap-siap, karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan para pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick-off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut, dan hanya menjadi lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil punya. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Satu salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada experience, jatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimaraes tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja, Haiti melakukan tendangan bebas umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide mendahkan bola kepada Duverne, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, terjadi perebutan, halau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brasil, baik saja berikan kepada Marquinhos, dakan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana, balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior memasai bola, otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior, langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brasil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh, wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Nantikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brasil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brasil tadi, ada satu pemain dari Brasil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duverne, pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti, tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil, ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana, namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelas.
1: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil. Kan ini tendangan gawang tadi oleh Placide, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi

0: saat dihalau tadi oleh pemain dari Haiti, kali ini jatuh di kaki dari Rafinha. Belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos. Umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães. Sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusul dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah kepada Ade. Masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi di tocor tadi oleh nomor 21 Casemiro, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur, hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Markinya kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Finis atau Vinicius Junior. Umpan lagi kepada Magalhães. Masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rafinha. Masih Rafinha mencoba lagi merangsek ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti. Kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kanan penalti, di dorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvaner, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Playset, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodorkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvener, ke tengah lagi kali ini masih ada Jan Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti, kali ini Pierrot, satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rafinha. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil, dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah. Berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir. Masih Kasmir dari Haiti, itu didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernay, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfet, umpan lambung kali yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini. Serangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
1: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada Oh, maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakangan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, hendakkan bola kepada Gabriel Magalhaes, hendakkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha. Terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan, gol! Rapinya memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offside.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wadi Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Dan informasi pertama yang membuka kebersamaan kita di program Halo Bima pendengar, informasi datang dari wilayah Kabupaten Bima. Pawai Budaya Rimpu Pesona Danam Bojo kembali menjadi salah satu agenda unggulan dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-386 Bima tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung dengan tema Bima Bermartabat dalam Harmoni Budaya tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin 29 Juni 2026 mendatang. Pawai Budaya akan mengambil titik start di lapangan Talabiu dan berakhir di kantor Bupati Bima. Ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat diperkirakan akan ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi simbol pelestarian identitas budaya Danam Bojo tersebut. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima Suryadin mengatakan pawai budaya merupakan salah satu agenda penting yang selalu mendapat perhatian masyarakat karena menampilkan kekayaan tradisi dan budaya Bima. Dalam kegiatan juga tersebut pendengar, peserta laki-laki diwajibkan mengenakan sambolo, saremba tembe, dan tenun khas Bima. Sementara peserta perempuan mengenakan rimpu, sanggentu tembe, dan berbagai kreasi tenun daerah. Dan untuk itu mendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan kami masih menemani Anda pendengar di program Lintas Bima Pagi. Namun di program selanjutnya ada program Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda juga sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Halo Bima. Sampai berjumpa di program Kahaba Angi. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas 5 pagi dengan program acara Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id serta informasi cuaca untuk Anda di pagi hari. Pendengar, Anda bisa menghubungi kami dan bergabung bersama kami di line JSM di nomor 082234945100 untuk Anda yang ingin saling mengabarkan. Anda juga bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster Onda BMKG Bima. Jadi untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, saat ini kita sudah bergabung bersama Podcaster Onda BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi Rekan Wani.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Siap, sudah rekan.
0: Oke, baik. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena Rekan Tri sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster Onda BMKG Bima. Ada Rekan Tri. Silakan.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 20 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.55 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.18 waktu Indonesia bagian tengah. Para pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, pelabuhan Bima, dan pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Maka dari itu, bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan wilayah Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat. Perlu Anda ketahui juga bahwa saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat telah berada dalam periode musim kemarau. Oleh sebab itu, masyarakat kami harapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Sehingga masyarakat, kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar sobat selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima. Atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Wani di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat rekan.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Podcaster Onda di BMKG Bima. Pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari. Karena dengan ini pendengar ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini tentunya. Dan Anda juga bisa mendengarkan ataupun mendengarkan informasi cuaca melalui Pro 1 RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital pendengar, atau Anda bisa langsung mengakses sosial media BMKG Bima serta mendownload aplikasi Info BMKG. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Hey Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, pendengar, informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda datang dari wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kabupaten Bima. Pawai Budaya Rimpu, Pesona Danam Bojo kembali menjadi salah satu agenda unggulan dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-386 Bima tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema itu pendengar Bima bermartabat dalam harmoni budaya. Tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin 29 Juni 2026 mendatang. Pawai Budaya akan mengambil titik start di lapangan Telabiu dan berakhir di kantor Bupati Bima. Ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat pendengar diperkirakan akan ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi simbol pelestarian identitas budaya Danam Bojo tersebut. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima Suryadin mengatakan pawai budaya merupakan salah satu agenda penting yang selalu mendapat perhatian masyarakat karena menampilkan kekayaan tradisi dan budaya Bima. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, peserta laki-laki diwajibkan mengenakan sembolo, sarimba tembe, dan juga tenun khas Bima. Sementara peserta perempuan mengenakan rimpu, senggentu tembe, dan berbagai kreasi tenun daerah. Peserta pawai berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah, kecamatan, instansi vertikal, BUMN, BUMD, Peguyuban Nusantara, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Menurut Suryadin, pendengar, pelaksanaan pawai budaya tahun ini diharapkan menjadi sarana promosi budaya sekaligus memperkuat sektor pariwisata daerah. Ini juga menjadi harapan kita semua ya pendengar, semoga dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa memperkenalkan kepada seluruh dunia bagaimana budaya di Bima dengan ciri khasnya yang memiliki rimpu dan juga sarung-sarung tenun ataupun kain tenun khas Bima itu sendiri, serta memperkenalkan banyaknya wisata yang ada di daerah Bima. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani, pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di program maksud kami di program Kahabangi. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, pendengar, ada program Kahaba Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wadi Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang. Dan pendengar, kami sedang berada di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan buat Anda dimanapun Anda berada. Jadi untuk itu jangan lewatkan dan jangan lupa untuk selalu terdengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Ya, pendengar, lagu dari Lashil, Tak Pernah Ternilai. Jangan pernah merasa diri Anda tidak ternilai ya pendengar. Karena bagaimanapun kita semua punya porsinya masing-masing, kita punya warna kita masing-masing, dan kita itu semuanya nilai di mata orang-orang yang benar-benar tepat. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu tidak pernah ternilai ya pendengar. Karena jika seperti itu, Anda meragukan diri Anda sendiri. Jadi untuk itu, biarkan orang lain menilai seperti itu, tapi kamu atau Anda yang memiliki diri Anda sendiri, tetap kuatkan diri dan juga mengingatkan diri bahwa Anda itu sangat ternilai banget. Jangan merasa tidak ternilai ya. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, Anda harus meningkatkan kepercayaan diri Anda dan juga melakukan hal-hal yang Anda suka agar Anda merasa tetap bahwa diri Anda itu ternilai. Jangan fokus dengan apapun perkataan orang lain karena mereka tidak pernah tahu untuk menjadi kamu. Jangan pernah menginginkan semua orang untuk menyukai kamu karena itu sangat mustahil terjadi. Hal yang tidak akan pernah terjadi di muka bumi ini. Akan selalu ada yang menyukai dan juga akan selalu ada yang tidak menyukai. Jadi untuk itu tetap sukailah diri kamu sendiri dan tingkatkan kemampuan diri kamu sendiri. Gak usah pedulikan kepada orang lain yang mengatakan bahwa kamu tidak ternilai. Dan yang kamu bisa lakukan adalah pendengar, kamu buktikan dengan cara melakukan hal-hal yang positif, dengan cara meningkatkan kemampuan kamu. Itu baru sesuatu yang bisa meningkatkan nilai diri kamu sendiri. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Jangan kau lepas dari Elvan Serangi ya. Jangan melepas orang-orang yang ada untuk kamu. Jangan melepas orang-orang yang berarti untuk kamu. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani harus melepas siaran kita di program informasi dan musik. Tapi ini tenang saja ya pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program Kahab Kadhi Ade yang akan menemani kebersamaan kita dengan lagu-lagu Dangdut Bima. Jadi untuk itu tetap dengar kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia. Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedua mereka kawani mengahu tak keramba senai-nai makmu masli do kerumbu ahai deh. Maimenara tak kedua ku ada kanira memboju dangdut macaru-caru teh. Jadinya maimenara NNF kedua madero kari aplikasi RRI digital ya. Ita doha raulah telefon madero haka nomor 0822-3494-5100. Tak kedua ku ada kanira memboju dangdut macaru caru-caru ke pendengar mata pemateran cai surah ramai luita doho ake ruita doho rawa sake ita sake tamai luu ke dia mata doho bergabung ke mata doho wati para colawe atau sakit

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

tering cain re iorae mata pama tere sura pramailu teroh tak kedai tak kedai warak kawali mengahuta karamba sunai nai mau masli dou karumbu asik. Mai menara ruh teroh tak bepun warak benaga dan neva bergabung lama teroh de prosesor re rubi makan aplikasi re digital kata tak ada ikut ade kani rawam bojo dangdut macer caru ke. Mai menara ya ini neva ya mai bergabung lama teroh tak kedai. Teroh melamani teroh sampai pukul 16 sampai pukul 12:00 waktu Indonesia Tengah. Pokoknya mai rata kadi ko ade kani rawa bojo dangdut ma caru-caru ka kira rawa bojo ruita doho ke dule se Saudi dari Hamsi.

0: 대리하려.
1: 아니요.
0: 아, 형님, 순간 좀 보세요.
1: 선프레디아 타마.

0: Di mana rumah anda?
1: Oke. Mana?
0: Oh, di mana bapak saya?
1: Di mana dong marah ini?
0: Anda tak kenal. Siapa si MP?
1: Kenal dolar lengkap.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

tere-tere-terein cain re iarae meda pamatere surap ramai lo terhata kedai tak kedai warga kawani mengau tak rambas senai nai maklum asli do karumbu ahai di memenara rui tak doh tak bepun wara mena kai tere meta kedai ku ade kani rawang boju dangdut macare care tapi kalau bu ade mada wati rambe kun cai rui tak doh karake urlu jam 11:57 menit waktu Indonesia Tengah jadi mada mengakhiri kebersamaan dai di pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI digital kata kadi ka ada pa tata kadi walau ada nice nice wali ya pendengar jadi semena nawake terima kasih war bergabung sama doho di program kadi ade ake tata kadi walau ada nice nice pendengar mada kakawani pamit undur diri wa ka ruang dengar ita doho semena nang cara mada ka ngampu we ya maira semena nawake terima kasih war kadi mada doho di pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI digital program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Jam 12:00 waktu Indonesia Tengah dan akan bergabung lo Pro 1 RRI Matar maksud mata Pro 3 RRI Jakarta ya pendengar. Akhir awal itu doh kecumpu kainah.

0: Ada Pak Kendi dan Pak Tong. Pak Kendi di toli-toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
1: Selamat siang.
0: Iya, salam olahraga jaya, Pak Kendi. Gimana, Pak Kendi? Turki, Paraguay. Jagoan Bapak yang mana ini?
1: Di babak pertama Dewi Fortuna belum berpihak, tapi saya punya keyakinan di babak kedua itu

0: Ilham Manjis. Ketika kalau pemerintah dia udah komplit, ada Hakan Halanoglu, ada Guler, jadi dia tidak punya sosok pembunuh striker seperti Hakan Şükür. Hakan Şükür itu bola kalau di umpan lambung itu kepalanya bekerja. Jadi Turki juga kehilangan sosok penjaga gawang sekelas Rustu Rekber. Jadi kekurangan Turki di situ. Itu saja. Kalau menang Paraguay.
1: Oke, baik Pak Tong. Terima kasih Pak Tong ya. Pak Upi di Bone, selamat siang Pak Upi.
2: Selamat siang Mas Rudi.
1: Iya. Salam olahraga Pak Upi. Gimana komentar Anda Pak?
2: Begini, artinya saya oleh cerita artinya menyerangnya tadi artinya cukup banyak mau hampir seimbang, tapi artinya mungkin De Fortuna dulu berlihat kepada kepada Paraguay. Dan yang benar-benarnya nanti lihat ke depannya kira-kira nanti apakah Turki bisa membalas kekalahannya atau malah De Fortuna akan berbalik akan berbalik ke keberuntungan. Itu aja Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Salam olahraga Pak Upi di Bone. Bung Estu, tidak adanya Hakan Şükür atau tidak adanya sosok bomber atau striker murni seperti Hakan Şükür menyulitkan untuk daya serang Turki yang selalu dikreasikan dari dua sayap mereka. Bagaimana ini menurut Anda, Pak?
3: Ya, mungkin kalau kita ngomong Hakan Şükür dan lain sebagainya itu kan memang komposisi berbeda ya.
1: Iya.
3: Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya bukan hanya saja itu, tetapi seharusnya pemain-pemain ada Guler atau Kenan Yildiz itu lebih kreatif lagi ketika sudah mendapatkan bola. Karena ketika bola sudah sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay, mereka itu kesulitan masuk ke kotak 16. Okay. Dan itu sebenarnya faktornya adalah back lawan juga cukup bagus, tetapi sebenarnya ada celah-celah yang bisa harus mereka lakukan. Mereka bisa mengambil dari sisi tengah, dan situ sebenarnya masih belum terlalu banyak yang coba dilakukan mereka, shooting dari tengah, membuka celah, dan ini sebenarnya memang harus dilakukan. Nah, ada satu pemain yang menurut saya bisa jadi salah satu solusi, ada Baris Yilmaz. Baris Yilmaz ini sebenarnya perannya hampir sama dengan Kenan Yildiz ataupun Guler, tapi dia di pertandingan sebelumnya dia lebih bergerak ya. Bukan hanya menunggu bola, tapi dia lebih bergerak, artinya pemain lebih mobile sebagai seorang winger. Jadi ini mungkin salah satu yang harus dicoba, salah satunya. Kalau bicara di depan, memang Karim Aktürkoğlu memang salah satu striker yang sebenarnya bukan striker murni. Dia itu wide midfielder, jadi agak-agak ke tengah.
1: Ya,
3: lebih ke nomor 10 sebenarnya, bukan
1: nomor 9.
3: Bukan nomor 9, tapi lebih ke nomor 10. Sebenarnya mereka punya Dennis Gul, tapi ini pemain masih belum terlalu dimaksimalkan, baru 9 kali caps-nya. Lalu ada Can Uzum. Can Uzum ini juga sebenarnya bukan striker murni. Karena memang kalau ngomong era-era Hakan Şükür dengan era sekarang berbeda ya.
1: Gaya sepak bola yang sekarang berbeda.
3: Berbeda. Jadi tidak banyak pemain nomor 9 yang masih eksis, dan tidak banyak negara yang punya pemain nomor 9 bagus gitu. Dan ini menurut saya setiap timnas, tetapi dengan adanya turnamen seperti ini kan mau tidak mau harus ada solusi cepat seperti apa, yang mungkin dengan memaksimalkan false nine. Tapi sekali lagi Turki dengan 12 kali shoot hanya sekali on goal, itu menurut saya sudah usaha yang cukup bagus, tapi mereka belum pas saja ketika di kotak 16, dan itu mungkin persoalannya.
1: Sementara Paraguay 4 shoot 2 on goal-nya. Kita ke peringkat lagi nih Bung Estu. Pak Doni di Banyuwangi, selamat siang Pak Doni.
4: Selamat siang Mas Rudi.
1: Iya Pak Doni, kalau menurut Anda gimana nih kira-kira jalannya pertandingan di babak kedua ini Pak?
4: Kalau saya nggak terlalu simak ya Mas, saya selalu berhati-hati aja, kasih semangat sama Pak Estunya dan juga sama itu selaku
1: ada Bung Yanto dan Bung Joko Saputra ini ya.
4: Bung Joko Saputra
1: caster untuk siang hari ini.
4: Kasih semangat mudah-mudahan selalu sehat dalam memandu itu dan semuanya, pokoknya sehat terus yang lagi tugas di situ aja.
1: Baik Pak Doni, terima kasih.
4: Bersama penutupannya telah karena sudah mengikuti ini piala dunia, jadi kita bisa menyimak dimanapun kita berada.
1: Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni, selamat mengikuti kembali nanti. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Bengkulu.

0: Utara. Selamat siang, Pak Andi.
1: Ya, selamat siang.
0: Iya.
1: Bung Rudi.
0: Ya, menurut Anda gimana nanti jalannya pertandingan di babak kedua ini, Pak?
1: Saya pastikan pasti Turki tampil all out ya, apalagi memanfaatkan kondisi pemain dari Paraguay yang kurang satu ini, ya pasti bisa dimaksimalkan. Jadi kemungkinan besar Turki bisa comeback gitu ya di babak kedua nanti.
0: Oke. Okay.
1: Dengan keunggulan gitu ya.
0: Ya, ya.
1: Ya, itu aja dari saya.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Bung Estu, babak kedua apa yang secara nyata nanti harus dilakukan oleh Montella ini?
2: Iya, yang pasti Montella harus lebih memaksimalkan. Dia striker, dia tahu harus bagaimana mencetak gol. Tapi yang paling penting adalah mereka dilarang untuk frustrasi. Seperti kemarin lawan Australia. Mereka selus menyerang dan tidak berhenti. Dan itu yang paling penting dari Turki. Tapi perubahan mungkin dengan memasukkan Yilmaz mungkin salah satu solusinya. Sedangkan Paraguay, mereka harus lebih hati-hati. Matias Galarza tadi udah dapat kartu kuning, ada kartu merah tadi. Dan menurut saya mereka harus lebih hati-hati. Walaupun blocking mereka cukup bagus jauh ini.
0: Oke. Dan kalau melihat dari counter attack yang dilakukan Paraguay hanya sepersekian umpan bola, tetapi langsung masuk ke barisan pertahanan Turki, itu sejauh mana itu juga perlu diwaspadai untuk barisan pertahanan atau barisan tengah Turki oleh Montella nanti ini?
2: Yang pasti sejauh ini sih kinerja mereka cukup bagus ya, ini tengahnya dan support kepada pemain depan, membuka ruang, memberikan ruang tembak cukup bagus. Tetapi catatannya adalah mereka belum pas ketika masuk kota 16. Jadi itu mungkin yang harus coba mereka harus ulik lagi, harus mencari solusi tepat. Dan mungkin dengan menurunkan dua pemain yang lebih cenderung menyerang akan lebih baik, walaupun tidak melupakan lini belakang. Tapi jauh ini lini belakang Turki sudah cukup bagus.
0: Cukup bagus.
2: Kerjanya.
0: Oke, Yildiz, perannya harus ditambah seperti apa? Apakah yang seperti Anda tadi itu kreatif, lebih berani menusuk ke barisan pertahanan melalui sisi kiri mereka, atau rotasi yang harus dilakukan dengan cepat dengan barisan tengah mereka ini? Gimana?
2: Yildiz mungkin lebih bermain seperti Yilmaz kemarin, lebih mobile, energik, bukan hanya sekedar seperti ada Guler menunggu bola dan melakukan tendangan, walaupun Arguna juga cukup mobile ya. Tapi maksud saya ada dua hal yang berbeda dilakukan di sisi kanan, di sisi kiri, dan di belakang striker mereka.
0: Oke. Tempo permainan nanti di babak kedua akan seperti apa bagi keduanya ini?
2: Masih sama menurut saya, dan Turki pasti akan menguasai ball possession.
0: Hati-hati dari Paraguay akan itu artinya mereka akan lebih bertahan total untuk mempertahankan keunggulan.
2: Kalau enggak ya, karena memang diserang ya, tapi mereka harus fokus sampai akhir pertandingan. Ingat gol terakhir mereka lawan Amerika itu 90.
0: Oke. Kira-kira akan terciptakah gol di babak kedua ini, Bung Estu?
2: Sepertinya masih akan ada gol lagi.
0: Akan ada gol lagi. Buat siapa itu? Oke, Bung Estu, kita kembali ke teman-teman kita, Bung Yanto dan Bung Joko Saputra, untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay untuk sementara unggul 0-1, gol yang tercipta oleh Garza di menit ke-1 babak pertama. Silakan, Bung Yanto dan Bung Joko.
3: Saudara-saudara pendengar, kita saat lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Paraguay menghadapi Turki, di mana saat ini skor sementara hingga babak pertama usai tadi 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Dan saat ini dua tim sudah mulai memasuki lapangan pertandingan, dan tampaknya dari pinggir lapangan Vincenzo Montella sudah menyiapkan satu pemain untuk masuk di babak kedua ini, nomor punggung 21. Tampaknya di sana ada Baris Alver Yilmaz yang akan masuk di babak kedua ini. Siapakah yang akan digantikan oleh Baris, pemain yang juga memiliki naluri penyerangan cukup baik tentunya Turki, di mana di laga perdana menghadapi Australia, Baris salah satu starting line up yang diturunkan oleh Vincenzo Montella. Kita lihat bagaimana tadi Stadion San Francisco Bay Arena juga bermandikan puluhan ribu cahaya. Memang cukup menarik stadion ini. Dan sementara itu tampaknya tidak hanya Baris, ada juga sejumlah pemain ataupun pemain pengganti. Kita masih menyaksikan siapakah yang akan digantikan oleh Baris. Pemain nomor punggung 21 ini saat lagi akan dimasukkan oleh pelatih Vincenzo Montella. Kita masih melihat dan juga menantikan. Sementara itu tampaknya juga di kubu dari Paraguay, nomor punggung 16 juga akan dimasukkan. Ada Damian Bobadilla yang di laga perdana menghadapi Amerika Serikat juga menjadi starting line up. Tampaknya ada perubahan dari kedua tim, baik Paraguay dan juga Turki. Setelah tadi Turki juga harus tertinggal 0-1, meski begitu dengan keunggulan jumlah pemain, tentu menjadi motivasi bagi Arda Güler dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun bahkan membalikan kedudukan di pertandingan malam waktu setempat. Ya, nomor punggung 16 dari Paraguay, Bobadilla sudah masuk menggantikan Pita, nomor punggung 25 ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro asal Argentina ini. Bobadilla apakah akan menjadi salah satu pemain yang diharapkan untuk bisa menahan gempuran dari pemain Turki. Siap-siap saat ini Turki ataupun Paraguay akan melakukan kick-off tendangan babak kedua. Sementara itu, sang wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit dan kick-off babak kedua sudah dimulai. Jauh saja tadi ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Umpan langsung ke sektor kanan, lini serang dari Paraguay, namun arah bola sulit dijangkau tadi oleh pemain-pemain dari Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ferdi sudah dilakukan, pendek saja kepada Abdul Karim, umpan saja ke kanan, disorongkan kepada penjaga gawang, ada Cakir, umpan lagi balik kepada Abdul Karim. Dari sektor kiri pertahanan Turki merangsek ke area tengah pertandingan, umpan kepada nomor punggung 3, ada Omar ataupun kepada Demiral. Umpan saja ke kanan yang dituju satu pemain, umpan langsung ke mulut gawang, kembali dicocor saja tadi umpan yang diparkan oleh Muldur tadi, dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan Muldur, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 14 tadi Abdul Karim ataupun kepada Ismail, tarik lagi melebar ke sisi kiri. Kali ini Perdi mencoba untuk meliuk-liuk di arena ataupun di jantung pertahanan Paraguay, akan langsung shooting. Ah, masih mampu tadi diblok oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil ataupun nomor punggung 3 Mary Demiral, melakukan shooting langsung tendangan dari luar kotak penalti. Namun bola masih mampu diblok oleh Orlando Gil, dan kini masih amanlah gawang Paraguay, dan tampaknya menendang sambil terjatuh tadi Orlando Gil, dan bola diarahkan maksudnya ke sisi kanan serang dari Paraguay tadi, ada Diego Gomez, dapat bola sulit dijangkau tampaknya. Dan kini Turki kembali menekan, pendek saja kepada Cakir, penjaga gawang, mulai keluar dari area kotak penalti, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 18, ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler. Arda Güler arahkan ke sektor kiri kepada rekannya, ada Demiral. Demiral merangsek ke arah jantung pertahanan Paraguay, umpan pendek saja kepada Hakan ataupun rekannya kepada Ismail, umpan kepada Perdi, tarik lagi kerjasama dia dengan Hakam ataupun nomor punggung 14 Abdul Karim, orang sorongkan ke depan, di sana ada Ismail, umpan lagi ke sektor kanan serang dari Paraguay ataupun Turki tadi maksudnya. Namun lagi-lagi umpan ataupun crossing yang dilepaskan oleh nomor punggung 18 tadi, Mert Muldur, masih mengenai badan dari pemain Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Sini bersiap-siap Arda Güler akan melakukan tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan Paraguay, sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa disundul ataupun heading keluar arena lapangan pertandingan tadi. Nomor punggung 8 Gustavo mampu menyundul bola hingga keluar arena lapangan pertandingan. Kini serangan kembali dibangun anak-anak Turki, di sana ada Nermel, namun bisa sederhana Arda Güler, tarik lagi kepada Hakan, umpan lagi kepada nomor punggung 11, di sana Nermel lakukan shooting. Kenan Yildiz tadi melepaskan tendangan kaki kiri, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita saksikan di babak kedua ini tentunya gawang Paraguay kembali menjadi bidikan bagi para pemain-pemain Turki, tentunya untuk mengejar ketertinggalan tadi. Zienzo Montella memang menginstruksikan tampaknya anak asuhnya untuk menyerang di awal babak kedua ini. Lagi-lagi kini serangan coba dibangun oleh Paraguay dari sisi kanan pertahanan ataupun dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita masih menantikan nampaknya lemparan ke dalam bagi Paraguay akan dieksekusi ataupun akan dilakukan oleh Caceres tampaknya. Dari sisi kiri pertahanan Turki sudah dilakukan oper saja tadi, agak mendatar, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Matias. Matias mencoba melewati dua pemain dari Turki sekaligus, namun lagi-lagi bagaimana memang benteng pertahanan dari Turki yang dikomandoi oleh Hakan tadi dari sisi kiri pertahanan Turki masih bisa selamatkan oleh pemain belakang Turki. Namun Caceres jauh saja mengoper bola ke arah mulut gawang, namun bisa diheading. Satu pemain Turki tadi, kini serangan masih dilakukan oleh anak-anak Araguay. Nomor punggung 6, di sana ada Alonso. Alonso mulai merangsek dari sektor kiri serang dari Paraguay, namun tampaknya Alonso tidak sempurna untuk bisa memberikan umpan ataupun melewati satu pemain dari Turki, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini bagi Turki sudah dilakukan oleh Muldur, umpan saja ataupun lempar saja jauh ke depan kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim, mencoba dia mendribbling dari arah sisi kiri serang dari Turki, namun lagi-lagi passing Arda Güler terhadap Ferdi masih kurang sempurna, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Caceres sudah bersiap-siap, dia melakukan lemparan jauh tadi, maksudnya kepada nomor punggung 19 ataupun kepada Julio Enciso. Namun kini serangan dibangun oleh Turki dari sisi kanan. Serang dari Turki, ada Hakan, umpan diagonal ke sektor kiri serang. Di sana ada Perdi, mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 14 Ismail, umpan ke mulut gawang, kembali dicocor oleh pemain belakang dari Paraguay. Peluang kini kandas di tengah jalan, mundur saja jauh kepada Cakir, menjaga gawang Turki, umpan pendek saja kepada Abdul Karim, sodorkan bola ke tengah kepada rekannya Abdul Karim, umpan lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kanan serang dari Turki, mencoba melewati satu pemain, umpan lagi kepada Hakan, hentikan sejenak, umpan crossing, namun bisa dihalau ataupun diblok oleh pemain Paraguay. Justru kini Paraguay mencoba membangun serangan dari sektor kiri, dan dengan cermatan Hakan langsung mencocor bola, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Di dalam Matias mencetak gol bagi Paraguay di babak yang pertama tadi, sekaligus gol mengagetkan bagi lini pertahanan Turki. Kita lihat memang gol indah tadi dilesatkan oleh pemain dari Paraguay, Matias Galarza, salah satu pemain andalan dari Paraguay yang memperkuat salah satu klub dari Amerika Serikat, Atlanta United. Kita masih menyaksikan bagaimana tendangan bebas akan dieksekusi oleh Diogo Gomez tampaknya, ataupun Gustavo Gomez, dari sisi kanan pertahanan Turki. Kurang lebih berjarak hampir 35 meter. Sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang. Di sana terjadi duel udara, namun bisa kembali diselamatkan oleh pemain Turki. Jauh saja tadi Perdi dengan tandingkan kaki kiri, namun tampaknya saat bersamaan ada gangguan tadi salah satu pemain dari Paraguay, sehingga Ivan harus meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain Paraguay. Kini pertandingan kembali bergulir. Arah bola di sektor kiri, mendapat umpan tadi nomor punggung 11 ada Kenan, mengutik-utik dia sejenak, kembali lagi tarik ke belakang nomor punggung 20 Perdi, umpan saja kerjasama dengan Hakan, melebar ke sektor kanan kepada rekannya di sana nomor punggung 3 yang kita tuju adalah Aderete ataupun Omal Aderete, ataupun rekannya kepada Demiral, maksudnya kepada nomor punggung 14 ke kiri Abdul Karim, umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada Kenan, melewati satu pemain, umpan crossing mulut gawang, kembali bola mampu diusir tadi oleh salah satu pemain Paraguay. Terjadi duel justru seru di lini belakang Turki tadi, dicocor ataupun disundul saja tadi bola, diamankan sehingga harus keluar lapangan pertandingan. Tampaknya lagi-lagi serangan balik dari Paraguay cukup berbahaya tentunya bagi lini pertahanan Turki. Lagi-lagi kini peluang justru berbalik dimiliki oleh Paraguay dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita lihat pemain nomor punggung 4 Ceres, umpan saja tadi kepada rekannya kepada Matias, namun kurang sempurna Matias, dan sepenuhnya kini bola bergulir di kaki para pemain Turki. Menjaga gawang Cakir, umpan saja ke depan, sodorkan bola kepada Arda Güler. Sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, umpan kepada rekannya di sana. Kita lihat masih kerja 1-2, kerjasama 1-2 dia kepada rekannya nomor punggung 1. Pemain yang baru masuk tadi ada Baris. Tampaknya Baris justru tadi dianggap melanggar salah satu pemain Paraguay oleh wasit Ivan, dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Menit ke-53 babak yang kedua ini, skor masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Turki babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan kembali. Saat ini Paraguay mencoba untuk bangun serangan tadi, heading dari Gustavo namun kurang sempurna. Kini justru bola bergulir di kaki-kaki pemain dari Turki. Berbelok-belok dia. Salah satu pemain Turki di sana ada Matt Muldur. Umpan saja kepada Ferdi. Mundur saja kerjasama 1-2 kepada Hakan. Hakan kembalikan kepada Abdul Karim. Pendek saja ke sisi kiri Hakan. Mencari satu temannya menjadi kosong. Dari sektor kiri Kenan. Mencoba melihat satu pemain. Ingin mencari ruang tembak. Namun tidak jadi. Kembali lagi ke belakang kepada Hakan. Umpan lagi ke sektor Arda Gulir. Dari sisi kiri serang Turki. Umpan lagi kepada Hakan. Mengundurkan bola sejenak. Melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 3. Ada Demiral. Umpan pendek saja. Namun bola berhasil direbut. Justru kini serangan balik cepat. Dibangun Paraguay. Dari sisi kiri. Saya serang dari Paraguay. Merasa ke area kotak penalti. Mencoba dia melibir satu menit. Sudah melakukan lebih dati. Ya, gagal lagi. Bagaimana tadi kita lihat salah satu main belakang dari Turki, Abdul Karim, mampu menggagalkan satu peluang yang dibangun Paraguay. Justru ini dari sisi kiri serang Turki. Nomor punggung 11 tadi Kenan, namun tidak sempurna menerima umpan crossing ataupun umpan diagonal dari rekannya. Dan kini kembali Turki dari Perdi. Umpan saja silang ke sisi kiri. Di sana ada Kenan mencoba meliuk-liuk dia. Umpan pendek saja kepada Perdi. Dan lagi-lagi passing pendek Perdi kepada Kenan tadi maksudnya. Namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Perdi. Umpan tarik ke belakang. Ada satu pemain nomor punggung 16. Ada Ismail mendapat gangguan dari pemain Paraguay. Bukan pelanggaran. Cubas tadi mencoba mengganggu. Kini Abdul Karim mencoba menyisir dari sisi kiri. Serang dari Turki. Nomor punggung 20 Perdi tarik lagi ke belakang kepada Kenan, mencoba memberikan ruang tembak. Balik lagi kepada Kenan, jauh dari, melebar ke sektor kiri. Ada Abdul Karim, umpan melu crossing ke melu gawang. Di sana dua pemain. Ah, sayang sekali. Bagaimana umpan berbelok tadi yang dilesakan oleh Abdul Karim ke mulut gawang dari Paraguay, namun belum memenuhi target ataupun tidak ada rekannya yang menyambut di sana. Kita melihat ada dua setidaknya sana. Ada Ismail dan juga Baris yang tepat berada di area mulut gawang dari Paraguay. Namun belum mampu ataupun belum bisa manfaatkan umpan crossing untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini.
4: Ya, saudara-saudara pendengar, di hadapan ada berada serangan demi serangan yang dibangun Turki di awal-awal menit babak yang kedua, sampai saat ini belum mampu menjebolkan gawang Paraguay. Dan kini kembali Turki mencoba bangun serangan dari sektor rusuk sebelah kanan pertahanan sendiri. Kuasa bola sepenuhnya tarik ke belakang, kerjasama dengan Hakan, kapten ke-11 ini, lebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain lainnya di sana. Ada Ferdi, terjadi perebutan segera setiapnya merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada Kenan, angkat ke kotak penalti. Terjadi kerut, lepas tembakan. Oh sayang saudara-saudara, melambung tembakan yang dilepaskan pemain nomor 10 Hakan tadi. Dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Out gawang untuk kesebelasan Paraguay. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki pada pertandingan lanjutan grup D atau kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco, yang bersuhu udara ataupun saat ini memang sedikit agak sejuk antara 16 hingga 19 derajat Celsius. Saudara-saudara, meskipun demikian nampaknya karena pertandingan ini berlangsung dengan tempo yang tinggi, para penonton di Stadion San Francisco ini terlihat begitu marak, begitu semangat untuk terus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya, baik dari Paraguay maupun dari Turki. Tim Turki mencoba serangan cepat sekali, menggiring bola dia merasa jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dikuasai sebelumnya pemain-pemain Paraguay dan sabu saja bola keluar 8 pertandingan. Lempar ke dalam untuk Turki sudah dilakukan. Berikan pendek saja dia kepada Matt Mundur. Matt Mundur mundur ke belakang lagi. Kerjasama lagi dekannya nomor punggung 16 ada di sana. Ismail Yüksek. Yüksek mundur ke belakang lagi. Datang bantuan serangan dari belakang pemain Turki. Berikan kepada Abdul Karim. Abdul Karim kepada Matt Mundur lagi. Lepas jembakan pertama musuh tanah. Muntah dari bukan jaga gawang. Coba diburu dua pemain Turki. Berhasil dia. Tetapi kali ini sayang, serius sayang saudara. Meskipun kami lihat Yunus Akbun ada di situ, tapi bola tadi memang sudah berada dalam pelukan penjaga gawang Orlan Gic. Dan tentu saja tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Paraguay. Ya, Memang pada babak yang kedua ini nampaknya Paraguay sedikit bertahan total, namun sekali-sekali dia mencoba membangun serangan balik. Tetapi sebaliknya kubu kesebelasan Turki dengan pemain-pemain yang masih lengkap, 11 pemain, dia berusaha terus menggempur pertahanan Paraguay. Dan saat ini terjadi pergantian pemain nomor 16 yaitu Ismail Yuksek keluar, dan juga nomor punggung 19 Abdul Karim Bardaki keluar digantikan pemain nomor punggung 26. Dan ya, kami lihat pemain nomor punggung 26 masuk ke 8 pertandingan dari Turki yaitu Can Usun. Ya, digantikan tendangan, nampaknya tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan penjaga gawang, penjaga gawang Orlando Kick langsung sudah ke depan. Terjadi perebutan di sana, namun kali ini patah di tengah jalan dan hanya melemparkan, hanya terjadi lempar ke dalam dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay di sektor sebelah kanan pertahanan lawan, ataupun ya sebelah kiri maksud kami, sudah dilakukan langsung musuh tanah, merangsek dia ke jantung pertahanan, berikan pendek, lepas dan sayang-sayang saudara-saudara, satu tindakan yang kami kira kurang cerdas dilakukan pemain depan nomor 19 dari Paraguay yaitu pemain Julio Enciso. Andai kata bola tadi didorong saja ke depan, satu pemainnya sudah berada atau berkanan, sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas berhadapan dengan penjaga gawang. Namun apa tidak dikata, bola tadi sayang tidak satupun pemain-pemain Paraguay lainnya yang berhasil menembak umpan dan akhirnya hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Turki. Tendangan gawang sudah dilakukan, kini terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kami lihat ada pemain nomor punggung 14 di sana yaitu Abdul Karim Bardaki. Abdul Karim melebar ke sektor kiri, biasa memberi poin masuk-masuk depan pelakuan pertandingan nomor punggung 26 yaitu pemain Can Usun, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba merasuk ke jantung pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut, kebobolan terjadi di sana, gagal lagi serangan dari pemain-pemain Turki. Namun kali ini serangan lagi datang dari belakang, mencoba mengirim bola dia melebar ke sektor kanan, mencoba merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, gerak tubuh sejenak dia mencari ruang tembak, kemudian pembelakang Turki ada Abdul Sidor akan melaprek cepat melakukan tekanan, lepas tembakan tidak jadi, mengirim bola kiri, ada disukai milik kemudian pembelakang 11 yaitu Kenan, Kenan angkat ke gawang, top, ahai, terlalu lemah sundulan kepala pemain yang baru masukin lapangan pertandingan tadi nomor punggung 9. Kami lihat Dennis Gould terlalu nasulah kepalanya, dengan demikian mudah dibaca oleh pemain penjaga gawang Orlando G dari Paraguay ini. Dan selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul pada pertandingan yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Turki, tapi lagi-lagi gagal dan belum merubah kedudukan, masih unggul Paraguay pada pertandingan babak yang kedua ini. Kami lihat mencoba pemain-pemain Turki terus mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay, namun sekali lagi memang apa yang terlihat, kami lihat begitu sulitnya pemain-pemain depan Turki untuk melakukan gerak tembak ataupun yang mencari ruang tembak, karena memang berlapis-lapis, karena memang ini adalah satu strategi yang harus dilakukan Paraguay, karena memang bermain dengan 10 pemain tentunya cukup berat untuk melakukan serangan demi serangan. Dan kini dibangun lagi serangan dari pemain-pemain Turki nomor punggung 26 dari belakang dia di sana ada Can Usun mencoba melakukan tekanan, tapi bersama dengan itu terjadi melihat ya nampaknya wasit yang bertandingan memberikan kartu kuning kepada pelatih Turki. Ya, wasit Evan Balkan dari Venezuela ini memberikan kartu kuning kepada Vincenzo Montella, pelatih Turki. Ya, mungkin dianggap terlalu antusias ataupun bisa dikatakan melakukan sikap yang dianggap kurang senonoh terhadap pertandingan ataupun ya keputusan wasit ini, dan tentu saja tadi mendapat kartu kuning pelatih dari Turki. Dan kali ini melihat pemain nomor punggung 8 dari Paraguay juga mendapat teguran keras dari wasit yang mempertandingkan. Kini serangan sudah dilakukan, pemain Turki mencoba mengirim bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay dari sektor sebelah kiri, berkasih dia menusuk tanah, angkat ke gawang, oh kali ini dihadang saja saudara, satu umpan tarik maksudnya dilakukan pemain para pemain Turki dan hanya menghasilkan tendangan penjurus jagakan langsung pendek saja berikan kepada pemain baris-baris langsung berikan lagi pendek, tetapi kali ini bukan pelanggaran ataupun ya. Kami lihat masih menunggu keputusan wasit apakah pelanggaran atau tendangan bebas. Oh ya, ternyata tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor back kiri darah tersendiri. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang sana ada Omar Aljereke ataupun juga pemain lainnya? Kita nantikan. Ternyata penjaga gawang yang melakukan tendangan bebas yaitu Orlando Geek langsung ke depan. Terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah. Namun kali ini bola dikasih sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki mencoba menggiring bola dia. Lewat tiga resungnya sudah meraksa ke jantung pertahanan lawan. Dari sebelah kanan kini terus membangun serangan pemain Turki. Berikan pendek lagi kepada Kenan. Kenan gerak tubuh sendak jadi bayang-bayang terbelakang oleh pemain-pemain Paraguay. Masih berkasih dia. Berikan bola pendek lagi cepat kepada pemain nomor 26 yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi. Yaitu akan usun ini dan kali ini terjadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan bolanya dan kini dipanakan dalam untuk kesebelasan kesebelasan Turki sudah dilakukan langsung berikan pendek ke tengah kerjasama lepas tembakan melalui jauh. Oh, terlalu jauh kami kira tendangan spekulasi saja dilepaskan pemain Turki dan tidak menghasilkan apa-apa hanya menghasilkan gawang saudara-saudara untuk keunggulan untuk Paraguay maksud kami. Dan demikian belum berubah kedudukan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki dan pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung sekitar 20 menit dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay dan kini satu pemain Paraguay kami lihat pemain nomor 8 masih tergeletak Hugo Gomez dan sini sudah kembali bangkit. Nantikan apakah akan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay. Ya, kami lihat pelatih Gustavo terus mencoba memantau permainan ataupun perkembangan pemain-pemainnya. Apakah pemain yang baru tadi terjatuh yaitu tergeletak yaitu Gomez apakah akan ditarik keluar karena memang terlihat kakinya agak sedikit terpincang-pincang karena akibat benturan berjat atau pentekungnya agak keras. Ya, ternyata Gomez keluar. Ya, tentu saja digantikan pemain dengan nomor punggung 2 yaitu Gustavo Palasquez. Saksikan menjaga gawang Paraguay saat ini rupanya dianggap ditegur lagi oleh wasit karena terlalu lama memainkan bola atau tidak melakukan tendangan. Ini kami lihat ya rupanya memang wasit Elvan Bakon harus bekerja keras, berjuang keras memantau setiap gerak pemain termasuk penjaga gawang dari Paraguay juga mendapat teguran untuk segera melanjutkan permainan atau melanjutkan pertandingan. Ya, tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan penjaga gawang yaitu penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan tenang sudah ke depan melambung tinggi terjadi kemelut di sana saudara-saudara kini Paraguay mencoba bangun serangan namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan disapu saja oleh pemain-pemain belakang dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya kita nantikan ya pada kedudukan yang sangat menegangkan ini. 1-0 tentu bagi Paraguay bukanlah angka yang aman. Sebaliknya bagi kubu Turki mau tidak mau harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyamakan kedudukan paling tidak atau ya dan harus memenangkan pertandingan jika memang ingin melanjutkan pada putaran-putaran berikutnya atau putaran-putaran babak berikutnya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Ya, ada waktu beberapa menit pemain-pemain baik Paraguay maupun kesebelasan Turki keluar dari lapangan. Mungkin Bung Estu sedikit Anda bisa memberikan ulasan babak kedua ini nampaknya sedikit agak tempo permainan agak menurun baik Turki maupun Paraguay.
2: Iya, kalau dilihat dari mulai kedua terutama di Paraguay mereka sejak memainkan mengganti Isidoro Pita dengan Damian Bobadilla. Artinya mereka bermain dengan false nine, tidak ada striker murni yang mereka mainkan, dan ini kelihatan sekali mereka bermain aman, hanya mencoba untuk sesekali menyerang, sesekali memanfaatkan dari celah-celah tekanan yang dilakukan Turki dan memanfaatkan Julian Ciso maupun Matias Galarza. Tetapi catatannya adalah Enciso dan Galarza, terutama untuk Galarza, dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Beberapa kali dia adu body, beberapa kali dia duel, dan beberapa kali dia harus bersentuhan dengan pemain lawan, lalu diperingatkan wasit. Ini juga akan berbahaya kalau mereka tidak berhati-hati. Sedangkan Turki sebenarnya langsung sempat bermain tanpa pemain nomor 9 tadi ya, digantikannya salah satu pemain depan mereka Kalim Turkoglu dengan Baris Yilmaz tadi, dan menempatkan Baris Yilmaz sebagai false nine. Tetapi di menit ke 59 menggantikan Imai Yusek dengan Chan Uzun maupun Yunus Akbun dengan memainkan Dennis Chun. Dennis Gul. Ini artinya mereka kembali menggunakan pemain nomor 9, dan juga mereka memaksimalkan 4 winger mereka dimainkan semua. Di situ ada Kenan Yildiz masih dimainkan di situ. Masih ada Arda Güler di situ yang bermain sedikit lebih ke belakang sebagai pemain nomor 10. Lalu ada Chan Uzun, ada Baris Yilmaz. Ini memang sporadis dan menempatkan banyak pemain bertipe penyerang, baik itu gelandang serang maupun winger. Ini memang terus dilakukan oleh Turki agar mereka bisa membuat gol, minimal gol penyama. Tetapi memang sejauh ini lini bertahan dari Paraguay cukup bagus, dengan catatan mereka sapuan mereka 5, walaupun Turki juga melakukan 5. Intercept mereka sudah melakukan 3 kali intercept dengan dua tim mencapai 18, walaupun memang sejauh ini duel masih dimenangkan oleh para Turki di babak kedua ini dengan 12 kali duel. Ada juga sentuhan di kotak 16, memang Turki cukup menguasai 9-4, tetapi balik lagi shoot on goal mereka masih belum efektif, walaupun sudah bertambah ya dengan 7 shoot jika mereka 3 shoot yang dilakukan pemain Turki. Sedangkan untuk Paraguay baru sekali, dan kartu kuning terbaru ini tampaknya diterima oleh para pemain dari atau wasit memberikan kepada pemain dari Paraguay. Tetapi catatan lagi juga, kedua pelatih baik Montella maupun Gustavo Alfaro juga sudah mendapatkan peringatan dari wasit. Ini ada kemungkinan mereka bisa mengikuti Miguel Almiron tadi, dan ini pertandingan ini memang menegangkan. Skor 1-0 ini belum cukup aman bagi kedua tim, walaupun memang secara keunggulan jumlah pemain Turki unggul, dan tetapi balik lagi, apakah Turki bisa memaksimalkan beberapa hal yang coba mereka lakukan? Karena memang dengan jumlah shoot on goal yang banyak, mereka punya chance untuk mencetak gol, tapi shoot on goal mereka juga masih belum terlalu banyak sejauh ini.
4: Baik, saudara-saudara pendengar, ini terjadi tendangan bebas tampaknya untuk sebelasan Paraguay sudah selesai.
5: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

informasi dan inspirasi. Satu.

selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, wani menemani Anda pendengar di program Makan Siang Bersama Teman Sejati sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Iya, mendengar saya Wanita Rugwani mengakhiri untuk sementara waktu di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Nanti kita akan bersua kembali setelah warta berita dari Pro 1 RRI Mataram. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wanita Rugwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

107,1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 20 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Kabupaten dan Kota se-NTB memperkuat tata kelola data melalui sosialisasi evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

meningkatkan kualitas pengelolaan data pemerintah agar lebih terintegrasi, akuntabel, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Asanul Halik, mengatakan evaluasi SDI bukan menilai jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi menilai kualitas pengelolaan data mulai dari standar, metadata, regulasi, hingga bukti pelaksanaan. Halik menargetkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih predikat sangat baik dalam evaluasi SDI tahun 2026. Sementara pemerintah kabupaten dan kota diharapkan mampu mencapai predikat minimal baik. Ia mendorong seluruh daerah memperkuat regulasi, membentuk tim pelaksana, serta memastikan data yang dikelola memiliki standar yang jelas dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Khair, meminta seluruh aparatur pemerintah memiliki arah dan pemahaman yang sama dalam menjalankan program prioritas pembangunan pemerintah Iqbal Dinda. Tiga agenda utama yang menjadi fokus adalah pengentasan kemiskinan ekstrim melalui program desa berdaya, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata mendunia. Ia menegaskan kerja birokrasi harus berbasis kinerja dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap organisasi perangkat daerah diminta tidak hanya mengejar kegiatan dan serapan anggaran, tetapi memastikan program benar-benar memberikan manfaat. Terkait program desa berdaya, Abdul Chair mengatakan keberhasilan tidak diukur dari jumlah bantuan atau kunjungan ke desa, tetapi dari perubahan kondisi masyarakat setelah mendapat pendampingan pemerintah. Menurutnya, program tersebut harus mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa terus memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan pekerja migran yang resmi, sekaligus mencegah warga menjadi korban perekrutan ilegal. Kepala Disnarker Trans Sumbawa, Khairuddin, mengatakan potensi TPPO masih perlu diwaspadai karena minat masyarakat bekerja ke luar negeri cukup tinggi. Tahun lalu sekitar 1.482 pekerja migran asal Sumbawa berangkat secara resmi dan sebagian besar merupakan perempuan yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja dengan proses cepat dan gaji besar tanpa prosedur yang jelas. Disnaker Trans juga terus mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran serta memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui sistem resmi yang terhubung dengan pemerintah pusat. Khairuddin menjelaskan pekerja yang berangkat secara legal lebih mudah mendapat perlindungan karena data perusahaan, agen, dan pemberi kerja tercatat dengan jelas. Sebaliknya, pekerja yang berangkat melalui jalur ilegal sering mengalami kesulitan ketika menghadapi masalah di negara tujuan karena identitas perekrut tidak diketahui. Kantor wilayah Kementerian Hukum NTB terus memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu melalui pos bantuan hukum atau pos bankum. Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, mengatakan pos bankum merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Saat ini sebanyak 1.166 pos bankum telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di 10 kabupaten kota di NTB. Pos bankum menyediakan layanan konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, hingga bantuan masyarakat mendapatkan pendampingan jika perkara harus dilanjutkan ke pengadilan. Selain itu, NTB juga memiliki 529 paralegal bersertifikat yang membantu memberikan konsultasi hukum dasar dan mendampingi masyarakat. Kemenkum NTB berharap keberadaan pos bankum semakin memudahkan masyarakat mendapatkan akses hukum yang cepat, mudah, dan tanpa biaya. Kabupaten Dompu terus berupaya mempertahankan status bebas malaria. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama pemerintah Kabupaten Dompu bersama masyarakat. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Bidang P2P, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Arifuddin, mengatakan, sebelumnya Dompu merupakan daerah endemis malaria. Ada tiga wilayah yang menjadi kantong penyebaran, yakni Kecamatan Pekat, Kilo,

0: dan HUU. Namun melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian, tiga wilayah tersebut kini sudah tidak ditemukan kasus malaria. Saat terjadi kejadian luar biasa atau KLB malaria tahun 2009, Dinas Kesehatan bersama Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan berbagai langkah. Salah satunya menebar ikan nila di kawasan Lagoon untuk mengurangi perkembangan nyamuk penyebab malaria.
1: Bahwa kasus malaria di Dompu sudah nol, atau indikator utamanya juga itu kurang dari 1 per 1000. Jadi dalam 1000 penduduk itu kurang dari 1 orang. 3 tahun berturut-turut juga sudah tidak terjadi. Semua yang diperiksa untuk ngetes menderita malaria atau tidak, jadi kurang dari 5%.
0: Penetapan bebas malaria dilakukan berdasarkan pemantauan selama 3 tahun terakhir, di mana tidak ditemukan lagi kasus gigitan nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit malaria. Penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS oleh masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga Dompu tetap nol kasus malaria. Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Masnun Tahir menegaskan, perguruan tinggi tidak hanya bertugas dalam bidang pendidikan dan penelitian, tetapi juga harus hadir menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat, termasuk masalah sampah. Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan di berbagai daerah karena pengelolaan yang belum optimal berdampak pada kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Karena itu, UIN Mataram mulai membangun sistem pengelolaan sampah dari lingkungan kampus sendiri melalui keberadaan TPST UIN Mataram. Profesor Masnun mengatakan perubahan tidak selalu membutuhkan teknologi dasar, maksud kami teknologi besar atau biaya mahal. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak nyata. Ia berharap TPST UIN Mataram menjadi contoh dan laboratorium sosial bahwa pengelolaan sampah bisa berjalan efektif dengan dukungan dan kesadaran bersama. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota CNTB memperkuat tata kelola data melalui sosialisasi evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Kantor wilayah Kementerian Hukum NTB terus memperkuat layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu melalui pos bantuan hukum. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Oh ya?
2: Boleh. Suka gak lagunya?
1: Bentar ya, aku lagi telepon. Gimana tadi? Kayaknya boleh sih. Bentar ya. Hey, thank you ya. Bye-bye. Jadi gimana?

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenangmu kadang menyenangkan dan juga kadang menyakitkan. Jadi untuk itu, saya pamit undur diri dari mengenang Anda. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan mendengar di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, akan ada rekan saya yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya, di program Pro Dangdut, Nurul Inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang mendengar setiap programan Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nurul Inayah kembali melanjutkan Bima Siang untuk Anda melalui program Satu RRI Bima di aplikasi RRI digital maupun frekuensi 91,4 MHz. Pendengar, nanti malam itu malam minggu, semoga tidak hujan ya, tapi kita hadirkan dulu lagu untuk Anda. Ini dari All Artist KDI dengan Hujan di Malam Minggu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Pendengar, kami jeda terlebih dahulu program Date untuk Anda di hari ini karena waktu menunjukkan pukul 15:28 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitik beratkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop

atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar Kini Tuntas, sudah tugas saya menemani Anda di program TV Masih yang kali ini. Selanjutnya kita akan beralih ke Pro 1 RRI Mataram. Kita ikuti siang hari ini atau sore hari ini NTB sore ya. Dan nanti akan kembali untuk Anda di Mutiara Sore ada Nuansa Islami. Saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengan Anda sementara waktu. Pro 1 RRI Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng kepala desa untuk memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Haji Khairuddin, mengatakan sosialisasi terus dilakukan ke desa-desa guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya TPPO serta prosedur penempatan pekerja migran yang sesuai aturan. Menurutnya, kepala desa memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kepala desa juga dapat melakukan deteksi dini terhadap warga yang berencana bekerja ke luar negeri. Khairuddin menjelaskan pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan dalam memantau langsung proses keberangkatan calon pekerja migran. Karena itu keterlibatan pemerintah desa menjadi kunci pengawasan di tingkat akar rumput. Disnaker Trans juga meminta pemerintah desa proaktif mengawasi perusahaan yang melakukan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren

jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita, dok. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Motivasi dan inspirasi. Hari ini hari Sabtu, artinya hari ini weekend ya, dan juga besok hari untuk berlibur atau mungkin jeda sejenak dari aktivitas yang sibuk seperti bekerja, sekolah, dan masih banyak aktivitas lain. Mungkin mendengar ada sebagian dari Anda yang ingin pergi berlibur ke pantai. Nah, ini salah satunya. Jika Anda merasa pantai Selong Belanak mulai terlalu ramai dan menginginkan atmosfer yang jauh lebih intim, dan tentu saja harus lebih tenang ya. Nah, bergeserlah sedikit ke arah timur. Di sana pendengar tersembunyi sebuah permata yang belum banyak terjamah oleh riuhnya industri pariwisata massal, yaitu Pantai Tomang Omang. Wow, sepertinya untuk saya pribadi ini namanya pantai terbaru nih. Masih berada di kawasan pesisir Lombok Tengah, pendengar. Pantai ini menawarkan kemewahan berupa ketenangan absolut, seolah-olah Anda sedang berada di sebuah pulau pribadi atau private beach. Wow. Namun kini dengan dukungan fasilitas lokal yang semakin membuat pengunjung merasa betah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, sebenarnya daya tarik tomang-omang sudah dimulai bahkan sebelum Anda atau kaki Anda menyentuh air laut ya. Berjarak tak jauh dari Selong Belanak, akses jalan menuju pantai ini akan membawa Anda membelah lanskap pedesaan yang sangat autentik. Bahasanya ya. Sepanjang jalan, Anda akan disuguhi hamparan bukit-bukit hijau yang menawan dan asri. Kontur perbukitan yang bergelombang dipadu dengan udara pedesaan yang bersih membuat perjalanan yang memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam dari pusat kota atau wilayah timur Lombok ini tidak terasa membosankan. Begitu tiba di lokasi, pendengar, rasa lelah Anda pasti akan langsung terbayar lunas. Karena pantai Tomang-Omang memiliki garis pantai sekitar 500 meter dengan pasir putih bertekstur sangat halus dan bersih dari sampah. Wow, air lautnya berdegradasi dari hijau toska yang jernih di tepian hingga biru tua di bagian yang lebih dalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, mengingat pantai ini menghadap langsung ke Samudra Hindia, ada beberapa hal detail yang bisa Anda lakukan saat berkunjung. Yang pertama adalah piknik dan kulineran santai. Di area di bawah pohon rindang di tepi pantai sangat cocok untuk menggelar tikar dan membaca buku. Menariknya, pendengar, kini sudah ada beberapa warung lokal yang berjualan di sekitar pantai dengan harga makanan dan minuman yang relatif murah ramah di kantong sehingga Anda tidak perlu khawatir kelaparan. Yang kedua ada eksplorasi atas bukit. Anda bisa sedikit mendaki ke arah perbukitan di sekitar pantai untuk mendapatkan sudut pandang panoramic view. Wow. Dari atas ini pendengar pemandangan matahari terbenam atau sunset ya, terlihat sangat magis. Sepertinya menarik ya. Yang ketiga ada camping ceria di tepi pantai. Bagi pecinta alam, pantai ini adalah lokasi yang sempurna untuk mendirikan tenda. Anda bisa menikmati malam bertabur bintang langsung di depan deburan ombak dengan suasana yang syahdu.

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin, sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, itu dia tadi sedikit informasi tentang Pantai Tomang Omang ya, yang ada di Lombok Tengah. Dan untuk berita selengkapnya pendengar, Anda bisa cek di website kami di rri.co.id. Dan untuk membaca atau mendengarkan berita-berita live langsung, live lainnya, Anda bisa download aplikasi kami RRI Digital. Dan pendengar, waktu semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan kami Beni Pratama yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB sore sampai NTB malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 17 kita akan mengikuti warta berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, lo dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangle Desa Pisangrang, Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu, di mana ketika itu akhir tahun 2005 saya kehilangan kaki karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu. Saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu? Di atas 10 jutaan lebih. Dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah, itu prinsip saya dalam membuat kaki ini, karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman, dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah, sampai saat ini banyak yang terbantu dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu memberi bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan, dan akhirnya dari sisa bahan itu saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi, akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahan itu. Nah, dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini mengajarkan saya tentang arti hidup, yaitu hidup ini untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup ini akan bermanfaat jika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar hidup.

0: Selamat sore, Pesta Kesenian Bali, Gerakan Ekonomi Kerakyatan. Titik nol Singaraja perkuat daya tarik di Bali Utara. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 20 Juni 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait dampak PKB terhadap aktivitas UMKM. Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ajang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran ribuan pengunjung selama penyelenggaraan acara turut membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar.
2: Memasuki pekan pertama penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48, aktivitas transaksi di kawasan pameran mulai menunjukkan peningkatan. Ramainya kunjungan masyarakat yang datang untuk menyaksikan berbagai pementasan seni turut memberikan peluang usaha bagi para pelaku UMKM yang menjual beragam produk lokal. Salah satu sektor yang merasakan dampak tersebut adalah pelaku usaha busana adat Bali. Meningkatnya jumlah pengunjung membuat permintaan terhadap berbagai perlengkapan busana adat seperti kamen, kebaya, dan selendang mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Pelaku UMKM Regina Fashion Bali Kadek Nila kepada RRI mengatakan, sejak mengikuti pameran PKB, jumlah pembeli mengalami peningkatan terutama pada saat pembukaan dan akhir pekan.
3: UMKM ini tokonya namanya Regina Fashion Bali. Bukanya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Ya, astungkar ada. Lumayan lah pengunjungnya selama udah seminggu kan di sini. Yang paling gini sih kemarin sama 2 hari yang lalu sama pembukaan. Soalnya beda-beda sih penjualannya sehari-harinya. Ya tapi lumayan.
2: Lebih lanjut, Kadenila mengatakan produk yang paling banyak diminati pengunjung adalah kamen, kebaya, dan selendang. Ia berharap antusiasme masyarakat tetap terjaga hingga rangkaian Pesta Kesenian Bali berakhir, sehingga dapat terus mendukung peningkatan penjualan UMKM.
3: Ya campur sih kak, ada kamen yang paling gini sama kebaya, sama selendang juga, yang lain-lain juga. Ya semoga lebih bagus.

masif dan positif terhadap aktivitas UMKM lokal, bertindak sebagai katalis utama untuk peningkatan omset, visibilitas produk, dan perluasan jaringan pasar. Festival ini secara konsisten menggerakkan ekonomi.

oleh pelaku usaha berskala besar, serta kedua pemasaran berkelanjutan. Pelaku UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mempertahankan momentum dalam penjualan pasca festival jika tidak diimbangi dengan strategi digital yang kuat. Penyelenggaraan festival seni tahunan ini yang biasa dipusatkan di Taman WRD

0: Berikut suara masyarakat terkait dampak PKB terhadap aktivitas UMKM.
1: Saya Tirta dari Buleleng. Saya berharap

0: pelaku usaha lokal sekaligus membantu memperkuat produk-produk khas Bali agar semakin dikenal masyarakat luas.
1: Saya Aka dari Denpasar. Menurut saya, kehadiran UMKM dalam PKB menunjukkan bahwa kegiatan budaya dan ekonomi bisa saling berhubung. Harapannya sih, manfaat dari acara ini tidak hanya dirasakan selama kegiatan berlangsung, tetapi juga bisa membantu perkembangan usaha masyarakat dalam jangka panjang.
2: Saya Ani dari Karangasem. Menurut saya, PKB memberikan dampak yang cukup positif bagi UMKM. Terutama kan karena jumlah pengunjung yang datang itu biasanya meningkat. Ini bisa jadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas tentunya, dan tidak hanya kepada masyarakat lokal, tapi juga bisa wisatawan yang datang ke Bali.
3: Pesta Kesenian Bali atau PKB memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas UMKM. Ruang promosi yang luas tersebut diyakini menjadi katalisator penjualan, ajang promosi, dan sarana pemasaran langsung produk ekonomi kreatif. Ajang tahunan ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal, walau di sisi lain juga menyisakan tantangan berupa persaingan dan ketatnya proses seleksi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selengkapnya mengenai dampak Pesta Kesenian Bali terhadap aktivitas UMKM, kita simak perbincangan Ayurini bersama pengamat ekonomi sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. I. Gusti Ngurah Widya Hadisaputra.
4: Baik, Pak Agung Adi, seperti apa Bapak melihat dampak dari Pesta Kesenian Bali terhadap aktivitas UMKM khususnya di Bali? Silakan Pak Agung Adi.
5: Ya, tentu saya melihat kegiatan Pesta Kesenian Bali ini sebagai salah satu wadah ya. Wadah di mana kreator-kreator lokal, pelaku ekonomi kreatif lokal, pelaku UMKM lokal ini berkumpul. Dan dengan adanya kegiatan ini, otomatis transaksi pun juga akan semakin meningkat. Karena ada dalam satu

0: kegiatan ini bertemu banyak kreator, bertemu banyak pelaku UMKM, dan masyarakat juga semakin mengenal produk-produk dari pelaku ekonomi kreatif lokal, dan mereka juga bisa bertransaksi langsung di sana. Sehingga ini juga bisa menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan antara para pelaku UMKM, industri kreatif lokal, dengan pasarnya yang berada di Bali.
1: Adakah hal yang harus dibenahi pemerintah, terutama untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku UMKM? Ini kan hampir satu bulan. Apakah pelaku UMKM yang berarti apa, Pak Gong Hadi?

0: inovasi terkini, tren terkini, sehingga ini juga akan dilirik oleh kurator dan mungkin mampu menangkap konsumen-konsumen di masa yang akan datang. Kedua hal ini merupakan salah satu fondasi yang penting menurut saya, karena di zaman sekarang orang-orang itu mencari preferensi yang sesuai dengan mode terkini, tren terkini, dan juga kebutuhan yang terkini yang akan mereka cari ke depan. Dan selain itu juga dengan adanya ide dan kreasi juga kita harapkan kreator-kreator lokal juga mampu untuk terus meningkatkan upaya dalam meningkatkan ide dan juga kreasinya, sehingga mampu dilirik untuk masuk ke ranah pesta kesenian Bali.
1: Adakah harapan maupun saran yang ingin Pak Gung Adi sampaikan kepada pemerintah khususnya sehingga pesta kesenian Bali ini benar-benar menjadi ruang untuk menggerakkan kesenian Bali khususnya UMKM yang menjadi salah satu silakan Pak Gung Adi.
0: Ya, tentu yang pertama mungkin terkait dengan pembinaan, pelatihan, dan bagaimana kemudian pendampingan agar nantinya para kreator-kreator lokal, ekonomi kreatif lokal, pelaku UMKM lokal ini juga mendapatkan akses yang sama ke dalam pembinaan, pelatihan, dan juga pendampingan tersebut. Sehingga nantinya mereka juga akan mengetahui seperti apa preferensi atau mungkin requirement atau syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga mereka mampu dilirik nanti untuk masuk menjadi peserta di PKB itu tersendiri. Dan tentu selain itu meningkatkan kapabilitas, selain dari sisi SDM, dari segi permodalan, saya rasa dari pemerintah Provinsi Bali maupun di tingkat kabupaten juga sudah memiliki program-program khusus untuk menyalurkan bantuan permodalan, sehingga nantinya mereka juga bisa meningkatkan kapasitas produksi, bisa meningkatkan namanya kapasitas SDM, kapasitas pemasaran, dan seterusnya. Selain itu, PKB ini juga menjadi salah satu hal yang sangat membantu bagi para pelaku ekonomi kreatif lokal, di mana ini menjadi salah satu jembatan sebagai hub marketing mereka, agar nantinya juga dilirik oleh konsumen, tidak hanya konsumen di tempat mereka beroperasi atau berproduksi saja, tapi oleh seluruh masyarakat Bali atau bahkan juga oleh wisatawan mancanegara yang juga hadir ke pesta kesenian Bali.
2: Baik, terima kasih Pak Gung Adi sudah berbagi informasi bersama RRI dan pendengar. Demikian perbincangan saya bersama pengamat ekonomi sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
4: Kawasan titik nol Singaraja mulai berkembang sebagai ikon baru kota tua Bali Utara. Keberadaannya menghadirkan ruang ekspresi kreatif sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
5: Meski pengerjaannya belum sepenuhnya rampung, kawasan titik nol Kota Singaraja mulai menjelma menjadi ruang publik baru yang ramai dipadati masyarakat. Setiap sore hingga malam hari warga datang untuk menikmati suasana pusat kota, berburu foto selfie hingga membuat konten video reels yang kemudian ramai beredar di media sosial. Penataan kawasan yang berada di jantung Kota Singaraja itu menghadirkan wajah baru kota tua dengan nuansa heritage yang kental. Kehadiran area pedestrian yang lebih tertata serta latar bangunan bersejarah membuat kawasan ini kerap dibandingkan dengan sejumlah destinasi perkotaan populer di Indonesia, termasuk kawasan Malioboro di Yogyakarta. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan kawasan titik nol Singaraja saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa ruang publik yang nyaman dan memiliki identitas sejarah mampu menarik perhatian warga maupun wisatawan.
6: Kawasan dari belum selesai rampung 100%, tapi masyarakat juga mulai bisa menikmati dan hadir di sini bersama keluarganya. Jadi ada tempat ini mungkin salah satu kali ya tempat yang dipakai untuk kita bersantai oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng.
5: Ia juga menambahkan penataan kawasan titik nol tidak hanya bertujuan mempercantik wajah kota, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan identitas Singaraja sebagai kota tua yang memiliki jejak panjang perkembangan Bali Utara. Kedepan, kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
6: Ya, sudah berakhir sebagai kepala daerah persiapkan ini sebaiknya. Karena ini kan merupakan kawasan heritage, kawasan bersejarah, sejarah panjang dari perjalanan Kabupaten Buleleng.
7: dan situ-situ jalan bayarnya.
5: Fenomena ramainya kunjungan masyarakat bahkan sebelum proyek selesai menjadi sinyal kuat bahwa kebutuhan akan ruang publik yang representatif semakin tinggi. Jika penataan dapat diselesaikan sesuai rencana, kawasan titik nol Singaraja berpotensi menjadi wajah baru kota Singaraja yang menggabungkan pesona sejarah, ruang interaksi sosial, dan daya tarik wisata dalam satu kawasan terpadu. Dari Singaraja, Bali, Rizka Disiandra melaporkan.
4: Sementara itu pendengar, Dinas PUTR Perkim Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terhadap proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga meminta warga tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan rusak, sembari memastikan penanganan terus diupayakan sesuai kewenangan dan prioritas.
8: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan.
9: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Perkim Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terkait proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Himbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Pemerintah memastikan seluruh laporan tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai prioritas penanganan. Kepala Dinas PUTR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan. Menurutnya partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memetakan kondisi real di lapangan. Hal tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus disesuaikan dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran. Di Kabupaten Buleleng sendiri terdapat 3 jenis ruas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Masing-masing memiliki penanganan berbeda sesuai dengan instansi yang bertanggung jawab.
8: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan sebenarnya, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Kabupaten kami yang punya tanggung jawab di sini. Untuk jalan provinsi nasional kita koordinasikan dengan teman-teman di provinsi dan di balai jalan seperti itu. Mohon kesabaran dari masyarakat dan berhati-hati ketika ada jalan yang rusak seperti itu.
9: Koordinasi lintas instansi menjadi kunci percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Buleleng. Pemerintah terus bersinergi agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap ruas jalan yang rusak segera mendapatkan penanganan sesuai kewenangan. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintasi jalan rusak yang berlubang dan bergelombang. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan dalam proses perbaikan berlangsung. Pemerintah memprioritaskan perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan. Jalan dengan kerusakan berat dan lalu lintas tinggi menjadi fokus utama penanganan. Selain itu, pemantauan terus dilakukan agar perbaikan berjalan optimal dan tepat sasaran. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Harga sejumlah kebutuhan harian di pasar terus merangkak naik. Kenaikan harga bahan bakar minyak disebut turut mendorong naiknya harga kebutuhan pokok.
10: Bensin, solar, dan sebagainya itu, kenaikan salah satu produk itu akan berdampak juga kenaikan produk-produk lain.
11: Kenaikan harga BBM dinilai turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi membuat harga sejumlah barang di pasaran ikut mengalami kenaikan. Pengamat ekonomi Dr. Igusti Wayan Murjanayasa mengatakan, kenaikan harga BBM biasanya diikuti kenaikan harga sejumlah barang dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena biaya yang meningkat turut memengaruhi harga berbagai produk di pasaran.
10: Dalam sejarah kenaikan harga minyak, bensin, solar, dan sebagainya itu, kenaikan salah satu produk itu akan berdampak juga kenaikan produk-produk lain. Biasanya itu merembetnya begitu. Tidak hanya kebutuhan pokoknya yang naik, yang lain-lain juga naik.
11: Menurut Murjanayasa, kenaikan harga yang terjadi saat ini membuat daya beli masyarakat semakin tertekan. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah barang yang bisa dibeli masyarakat dengan uang yang sama seperti sebelumnya.
10: Ini sekarang kan daya beli masyarakat sangat tertekan ini. Bawa uang 300.000, 500.000 ke pasar nggak terasa sekarang. Nggak terasa karena harga pada naik.
11: Murjanayasa menambahkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu terus dijaga untuk membantu menahan kenaikan harga. Dengan demikian, kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah tekanan terhadap daya beli masyarakat. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Pendengar, beralih ke informasi olahraga. Asprof PSSI Bali bekerjasama dengan Bali United FC menggelar kursus analisis sepak bola perdana di Bali pada 12 hingga 14 Juni, lalu di Bali United Training Center Gianyar. Kegiatan yang diikuti 25 peserta dari kalangan pelatih, match komisioner hingga pemandu bakat ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sepak bola Bali melalui pembekalan materi analisis pertandingan, taktik, penggunaan data, teknologi perangkat lunak analisis, presentasi hingga law of the game. Wakil Ketua Asprof PSSI Bali, IGN Agung Anom Jaksa Saputra, mengatakan setiap klub sepak bola idealnya memiliki seorang analisis karena berperan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lawan, sekaligus mengevaluasi performa tim sebagai bahan pertimbangan pelatih dalam menyusun strategi. Ia berharap pelatihan serupa dapat digelar secara berkelanjutan agar semakin banyak analisis dan pelatih sepak bola di Bali yang memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan sepak bola modern. Pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali, Gerakan Ekonomi Kerakyatan. Titik Nol Singaraja perkuat daya tarik Bali Utara. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, menuju kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir di hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Untuk hari ini azan maghrib akan tiba pada pukul 18.09. Kemudian akan kami hadirkan untuk Anda renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad. Kemudian pengajian Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Qori Haji Abdul Hamid. Kita awali Mutiara Sore di hari ini dengan satu lagu dari Nidaria, Usaha dan Doa.

Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar, kita berada di program 1 RRI Bima sore hari ini. Sebelum kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya, mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran surah maksud kami surah Yusuf ayat 94 sampai dengan 99 yang dibawakan oleh Qori Haryani.

0: Surakallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000.

0: Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian. Dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengiba dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita ikuti NTB malam ini. Untuk itu pendengar, saya Nurul Inayah izin pamit undur diri, sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download
1: RRI. Karena rimpang yang berasal dari Asia Tenggara. Rempah yang memiliki rasa pedas yang menghangatkan tubuh ini menyimpan berbagai keunikan, mulai dari senyawa aktifnya yang luar biasa, hingga sejarah penggunaannya yang panjang. Rasa hangat dan membakar perjahi berasal dari senyawa bioaktif bernama gingerol. Dan saat dipanaskan, gingerol berubah menjadi senyawa lain yang disebut sogal, yang rasanya bahkan lebih pedas. Berdasarkan catatan dari botanik, Healthy Care, jahe termasuk dalam famili Zingiberaceae yang menjadikannya kerabat dekat dari kunyit dan juga kapulaga. Menurut Arjuna Natural, kata jahe berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti akar tanduk, yang mengacu pada bentuknya yang bercabang dan menyerupai tanduk. Kemampuan jahe dalam menenangkan perut ini sangat melegenda. Studi membuktikan bahwa jahe efektif meredakan mual baik akibat mabuk perjalanan maupun morning sickness pada ibu hamil.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya benar, untuk Anda yang ingin mengetahui klasemen sementara grup Piala Dunia 2026 ya, setelah match day pertama, untuk grup A, Meksiko dan Korea Selatan mendapatkan masing-masing 3 poin. Sementara itu Ceko dan Afrika Selatan masih belum memperoleh poin. Kemudian di grup B, Swiss, Kanada dan Qatar serta Bosnia Herzegovina masing-masing mendapatkan 1 poin. Di grup C, Skotlandia mendapatkan 3 poin, Maroko 1 poin, Brazil 1 poin dan Haiti masih 0. Untuk grup D, ada Amerika Serikat dengan 3 poin, kemudian Australia 3 poin, Turki masih 0 dan Paraguay juga masih 0. Pada grup E, Jerman mendapat 3 poin, kemudian Partai Gading 3 poin, Ekuador masih 0 dan juga Curacao masih 0. Di grup F, ada Swedia dengan 3 poin, kemudian Jepang 1 poin, Belanda 1 poin, dan Tunisia masih 0. Di grup D, Selandia Baru, Iran, Belgia, dan Mesir masing-masing dengan 1 poin. Untuk grup H, Uruguay, Arab Saudi, Spanyol, dan CPRD masing-masing 1 poin. Kemudian di grup I, Norwegia 3 poin, Perancis 3 poin, Senegal 0, dan Irak 0. Di grup J, Argentina dengan perolehan 3 poin, Austria dengan 3 poin, kemudian Yordania 0, dan Aljazair juga masih kosong. Grup K, ada Kolombia dengan 3 poin, Kongo 1 poin, Portugal 1 poin, dan Uzbekistan masih 0. Di grup L, ada Inggris dengan 3 poin, Ghana 3 poin, Panama masih kosong, begitu juga dengan Kroasia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekitar pukul 19.24 menit saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personel pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Polisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sedang diperkenalkan itu benar nggak sih Pak? Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
1: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian dilakukan proses diri.
0: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
2: Pada dasarnya, samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
0: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
3: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Sesuai dengan kaidah-kaidah

0: 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu,

0: memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026.

0: usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapi Krispandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
1: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
2: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar.
0: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
3: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
0: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Agak jaya bijaksana melaporkan.
4: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Jawa Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat asalnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh

0: Sebagai sudah hadir di Toraja Utara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
1: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
5: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
4: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatul Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami, jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
7: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatan itu di malam hari.
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pon 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
7: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
8: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
7: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita Beralih ke informasi olahraga, Indonesia Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Kita dengan Kominova, saya tadi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsumen sempat bawa yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya konsumen seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah tahapan untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim.

yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di UEFA itu harus punya standar yang minimal dari bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurture player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di UEFA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, benar, sepak bola bukan sekedar olahraga ya, melainkan tentunya merupakan panggung drama tempat lahirnya para pahlawan zaman modern. Dari dekade ke dekade, wajah sepak bola terus berubah-ubah. Mulai dari penampilan fisik yang sederhana di lapangan berlumpur hingga menjadi industri global bernilai miliaran dolar. Di setiap era selalu ada satu atau dua nama yang berdiri di puncak menjadi ikon yang menjadi simbol dari generasi sepak bola tersebut. Di era 1950-an sampai dengan 1960-an, kita melihat bahwa televisi mulai memperkenalkan sepak bola ke audiens global ya. Lapangan masih berat, kemudian juga sepatu bola masih kaku. Namun disinilah fondasi keindahan sepak bola diletakkan. Di Piala Dunia 1958, dunia diperkenalkan dengan Pele dari Brazil. Ia merupakan kombinasi sempurna antara atletik, kemudian juga teknik tinggi dan juga insting gol mematikan. Menghantarkan Brazil meraih 3 trofi Piala Dunia, Pele dinobatkan sebagai raja sepak bola. Kemudian di era 1970-an, ini membawa perubahan besar dalam cara sepak bola dimainkan. Taktik menjadi lebih cair, kemudian juga pemain dituntut untuk bisa bermain di berbagai posisi. Johan Cruyff dari Belanda merupakan otak dibalik filosofi total football. Cruyff bukan sekadar pemain, ia adalah arsitek di lapangan. Pemikirannya mengubah cara pandang dunia terhadap ruang dan waktu dalam sepak bola, yang kelak menjadi fondasi dalam gaya bermain modern seperti tiki-taka. Kemudian di Jerman, kita diperkenalkan oleh Franz Beckenbauer yang mengubah peran back menjadi seorang kreator serangan. Keunggulannya dalam bertahan dan juga memimpin tim membuatnya dijuluki The Kaiser atau Sang Kaiser.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian. Kampus juga harus menjadi teladan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial termasuk masalah pengelolaan sampah. Menurutnya berbagai persoalan lingkungan yang muncul saat ini membutuhkan keterlibatan lembaga pendidikan tinggi melalui program-program yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Profesor Masnun mengatakan bahwa selama ini persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Bahkan tak jarang muncul keluhan masyarakat akibat buruknya pengelolaan sampah yang berdampak pada kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Karena itu UIN Mataram memilih mulai melakukan perubahan lingkungan sendiri dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya

0: tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti, ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu...
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus... Halo? Halo? Bu? Halo, Bu?
2: Bi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
4: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
4: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
4: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
5: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
4: Papi, papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
6: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

kaya saja, posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu. Hari ini di Sabtu 20 Juni 2026, malam Minggu ya. Seperti biasa, Ruang Rindu hadir sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini bersama saya, Beni Pratama. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dari Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan seperti biasa di Pulau Sumbawa. Kami tunggu atensi Anda di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Kita sapa dulu penelpon pertama. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Bang Alvin.
0: Bang Alvin. Dicoba lagi Bang Alvin ya, kayaknya masih terganggu jaringannya di sana. Malam hari ini untuk Anda yang masih menikmati malam minggu ya, bersama keluarga di rumah ataupun di luar bersama teman-teman, mudah-mudahan malam minggunya menyenangkan pastinya.

0: Dan untuk malam ini ya, untuk Anda yang bersiap-siap begadang nanti malam ya, Anda bisa menyaksikan pertandingan antara Belanda dan Swedia di grup F Stadion Hastan pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah ya, disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Mataram. Nanti Anda bisa menunggunya di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita sapa kembali penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Berbagi Rindu, Lewat Lagu. Bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Selamat malam, Pak Mawiin, apa kabar?
1: Baik-baik selalu, Bang Beni. Di sini juga sehat-sehat selalu, seperti Bang Beni yang sehat walafiat di saat menyiar.
0: Alhamdulillah, Pak Mawiin, sepertinya Lombok Utara malam hari ini cerah ya?
1: Ya cerah, kecuali tadi hujannya kecil sekali ya
0: sih. Oh, tapi ada hujan tadi ya sore?
1: Tapi ya cuma kecil sekali.
0: Ya lumayan untuk menyejukkan tentunya Pak Mawiin ya.
1: Betul juga. Untuk ya menikmati suasana.
0: Pak Mawiin, malam minggu kalau di Tanjung ini masih sering rame nggak di lapangan Tanjungnya?
1: Tiap malam. Kalau di lapangan Tanjung, ya tiap malam di sana.
0: Apalagi sekarang sudah ada Taman Tio Tata Tuna ya?
1: Iya, benar sekali. Pokoknya saya seperti di Jalan Udayana itu tiap malam rame-rame gitu. Begitu di Jalan Lombok Utara, rame selalu.
0: Jadi untuk warga Lombok Utara yang ingin menikmati suasana malam di wilayah Tanjung ini sekarang tidak perlu jauh-jauh ya, tinggal ke Taman Tio Tata Tuna Pak Mawiin ya.
1: Betul, karena di sana banyak mencari teman, mencari sahabat, iya, untuk ketemuan lah gitu.
0: Tentunya ini juga membuka berkah ya.

0: juga Bu Maya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur, Bang Fajar yang ada di Pantai Kuta, Bunda Isa di Kuritan, Inak Cinta di Kasan Gres, ada juga Menirian yang di Sengkol, Tarian yang di Labuan Haji, ada juga Bang Ordes, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, dan semua-semua begitu, Bang Benny.
1: Siap, Pak Mawin.
0: Terima kasih, Bang Benny.
1: Terima kasih kembali, Pak Mawin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi ada Bang Alvin yang hampir menjadi di padahal pembuka malam hari ini, tapi karena terganggu oleh jaringan, akhirnya Pak Mawin yang mengawali jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Di belakang Pak Mawin, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Selamat malam kembali Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ah, Bang Alvin ini. Kenapa tadi Bang Alvin? Kenapa Bang Alvin tadi itu?
2: Ya.
1: Sinyal ya?
2: Iya, kabar baik di bayan nih.
1: Oke.
2: Kira-kira di mana, Bang?
1: Tenggi.
2: Di Mataram di mana?
1: Di Mataram juga cerah malam hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Sila.
2: Putus. Ya, salam-salam buat Nanti, Ila, Kenza, Bang Irwan, kita betul boleh kita masih aku dah isa dia Maya dia Fujur Ariel Bang Taman Bang Karil Bang Bajar Bang Bang Raja Bang Herman Bang Mawin Bang Mujibin Pak Bajang Naik Pak Raden Gedor buat Ayah Sufi dan Kompor di Sumbawa juga Pak Tengguk Tengguk enak aja deh enak buat semua-semua nih Kripati dan Bang
1: Tawar, ketua-tua
2: Bang
1: Muni. Oke, Bang
2: Alvin. Oke, Bang Alvin. Selamat lagi lagi kita. Semoga selalu.
1: Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya. Terima kasih, Bang Alvin. Lanjut ya, kita di belakangnya Bang Alvin. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kinanti, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Sebaliknya
3: gimana
1: kabarnya
3: Bang
1: Bini? Alhamdulillah, sehat walafiat juga nih.
3: Alhamdulillah. Lagunya apa sekarang?
1: Lagunya Mancanegara 80-90an. Mau milih atau dipilihkan?
3: Nah, dipilihkan apa ya?
1: Gih. Ini semuanya
3: Mancanegara. Nanti yang bilang ini
1: penelpon-penelpon pertama ini semuanya dari Lombok Utara, Mbak Kinanti.
3: Iya. Oke, untuk penjual ya.
1: Sila.
3: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Siap Rangan, Pak Ila, Perbaya, Tamu Hedin, Tapu Bentur, Pak Mauni, Pak Lidi Bini, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Taman Bang Syahrir, Bang Kenso, Mbak Giriga, terus ada Mas Yogi, ada Mas Minggu, ada Bang Kripati, NTT, terus ada yang harus banget jumpu Mbak Maya, Mbak Nelly, Mbak Batu Muli, ada Solihin, ada Pak Ali, Pak Nusa, Pak Marisa, Pak Api Udin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Katini, Bunda Hairani, Bunda Insa, Bunda Marsinya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Mbak Viola, ada Bu Ija, ada semua-semua Bang Indi. Dunia kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat semua kekuatannya juga sehat selalu. Pegang ini, selamat bertugas. Dan semoga banyak umur berrezeki. Selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
3: Dan selalu pulang, hati-hati di jalan.
1: Ya, terima kasih.
3: Oke, lagunya, kita dengar sama-sama ya, Bang Benny.
1: Siap.
3: Tetap semangat ya.
1: Semangat.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti. Dari Lombok Utara, Sumbawa.

0: tiga orang yang hadir di malam hari ini. Ditunggu ya dari Lombok Barat, Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan juga dari Pulau Sumbawa.
1: Selamat malam Bang Rindu.
2: Malam Bang Rindu.
0: Halo Bang Irwan.
2: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Irwan lama gak kedengeran kabarnya ini.
2: Kayaknya dulu orang itu lagi di bawah, berburuk dulu.
0: Lagi sibuk. Tanam apa sekarang di Lombok Timur musimnya?
2: Sekarang kita tanam bawang, baru panen kemarin dia bulan.
0: Alhamdulillah. Bawang merah, bawang putih, Bang Irwan?
2: Nah, ini daerah Kela, daerah Monai, Tanjakan Tembang.
0: Oke.
2: Lalu ke tempatan kan ada nomor ya, minta sanggup dibeli.
0: Siap.
2: Tapi kita ngenak.
0: Thank you.
2: Ini ada penting banget.
0: Mantap.
2: Ada tiga lokal ya.
0: Nggih, insyaallah.
2: Kita juga kalau main-main ke sana.
0: Nggih, siap.
2: Lagu apa sekarang?
0: Mancanegara?
2: Oh iya. Spesial untuk Gila aja ya mancanegaranya, mudah-mudahan dia ngerti ya.
0: Nggih.
2: Ketawa lagi. Mudah-mudahan dia ngerti. Ada Kinanti juga ya. Lalu ya. Tapi kita yang berdua. Kita ini tersayang jadi. Ada Pak Meiin tadi, terima kasih teman-teman. Ada Mama No juga, ada Pak Asino juga, ada bagian lain. Salam kepada persahabatan, salam setiap kami berkandung. Saya ada keluarga di Jombang. Saya terus ada berkembaya juga ya. Ada lagi Mr. Bean, ada Balita juga ya, ada Fahril juga, ada di Sahabudin juga, semoga saya selalu masuk, ada Rili, Inahir juga, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Irwan.
2: Ya, semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Bagaimana? Yola, tidak ada kabar berita, semoga saya selalu di sana di Makassar.
0: Amin, mudah-mudahan sehat selalu dia ya.
2: Ya, mudah-mudahan monitor. Terima kasih atas waktunya yang kami miliki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irwan di Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam untuk keluarga dan juga warga di Lombok Timur. Baik pendengar, tadi ada Bunda Hil, kemudian Mbak Maya, Bang Ordes. Dicoba lagi nanti ya di season kedua. Kita ke lagu dulu. Ada The Course dengan Ruthless.

0: Baik pendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya, pukul 22.16. Tadi sudah diawali dengan The Course dengan Breathless. Ya, buat Anda yang belum bisa bergabung di kesempatan pertama tadi ya, kami ajak Anda kembali bergabung di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisah, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Bang Benny, bagaimana? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Marisah sehat juga, nggih?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Silakan, Pak Marisah.
1: Ada yang istri, ada kuzet, Maria. Ada Pinanti, Yola, Aleraki, Masanya, Bunda Fitianya, Bunda Maslinya, Mas Yogi, Mami Budin, ada Mbak Jamai, Bang Andi, Bang Andi, Bunda Mauin, Lalu Bibin, ada Kak Salim, Kisu, apa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Semua ada ya, buat sahabat-sahabat RRI di mana saja berada. Mudah menikmati siapa ya, sehingga mendapatkan uang ini.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marisah. Ini paling senang kalau Pak Marisa masuk, pasti doanya itu semoga mendapatkan uang yang banyak, amin ya. Di belakang Pak Marisa, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, dengan siapa nih, Kak?
2: Dengan Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin, apa kabar Pak Jamiluddin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana cuaca di Bebie, Pak Jamiluddin? Cerah kayaknya, nggih?
2: Cerah.
0: Oh, nggih.
2: Hujannya hilang dari mungkin sudah satu bulan lebih.
0: Satu bulan, nggih, betul. Kita kangen hujan nih.
2: Belum ada hujan.
0: Nggih, nggih.
2: Tadi orang ini sudah mau kering. Tapi tembakunya yang agak sekarang ini
0: tembako bagus jadinya, gitu. Kalau panas katanya tembakonya makin bagus.
2: Ya, kalau tembakonya ya itu gaya senangnya. Bagus kalau begini cuacanya.
0: Gini.
2: Ya, kalau dengan teman-teman yang datang OEM atau wedding itu. Iya, ada yang hidup. Lalu ini untuk tentang listrik, tenaga hidup, tenaga listrik saja.
0: Siapa lagi nih, Kak?
2: Listrik yang ada jenis-jenisnya, sangat juga dengan layanan cahaya. Semuanya itu tahunnya. Kalau teman-teman mau masuk, nanti ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jamiluddin di Bebie Lombok Tengah. Salam hangat juga untuk warga Lombok Tengah. Pendengar lain yang dari Lombok Tengah, kami tunggu ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada siapa lagi yang dari Lombok Tengah ya. Pokoknya semuanya yang dari Lombok Tengah kita tunggu. Bang Fajar. Baik, selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Nah, ini warga Lombok Tengah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dipanggil warga Lombok Tengah hadir nih.
3: Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, moga selalu diberikan kesehatan deh.
0: Amin.
3: Baru monitor tiang Miki.
0: Habis dari mana, Mbak Lale?
3: Ini karena tadi apa namanya kita tunggu anak berangkat, barusan dia berangkat.
0: Oh, hari ini sudah selesai liburannya?
3: Ya?
0: Hari ini selesai liburannya?
3: Nggih, dia berangkat ke Bali tadi.
0: Hmm, nggih nggih.
3: Tapi untuk ada temannya yang nganter sampai Lembang. Kayak gitu, salam-salam nih.
0: Siap, Mbak Lale.
3: Yang pertama buat sebuah hati mengemudi kesehatan, kesehatan, panjang umur, rezeki selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan semoga selamat dalam perjalanan sampai tempatnya lah di sana, sampai tempatnya gitu. Terus apa namanya itu? Yang barusan itu siapa Pak Marisa ya?
0: Pak Marisa barusan.
3: Anggih. Moga saya selalu juga ada Mas Raja, ada Pak Fajar, ada Pak Mawijin, ada Pak Ordes, ada Pak Tahril, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Haji Sahabudin, ada Pak Andi Gunung Pari, Putra Majapahit, ada Kenza, dan Kenzo, moga saya selalu.
0: Amin.
3: Ya buat semua-semuanya dan dari SMPZ tanpa terkecuali, salam kompak persahabatan, moga saya selalu juga. Buat Mas Denny ganteng, moga-moga Mas Denny selamat selalu dalam lingkungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan, banyak umur dan semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
3: Sampai mikir tidak tertuang deh, matur sampia via tercapunya. Silang rangkum sisi yang ngebahas tenas ampure, agen alis nafuran deh. Majinnya lalu kembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lalu tadi ya dari Lombok Tengah. Selamat malam tentunya untuk Anda semuanya yang masih menikmati malam minggu. Pukul 22 lewat 26 menit. Walaupun sudah agak larut ya, tapi namanya kalau malam minggu katanya malam yang panjang, jadi bisa dinikmati lebih panjang. Berhubung besok libur. Selamat malam juga untuk Anda yang ada di wilayah Kota Mataram ya, yang malam hari ini masih ada di seputaran Jalan Udayana. Kemudian yang ada di mana lagi yang ramai? Pusat-pusat keramaian ya, yang ada di kafe-kafe shop, kemudian juga di Pantai Ampenan juga ya, dan semuanya pendengar ya. Baik, kita sapa kembali pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam Bro Rindu.
4: Halo, selamat malam Bro Rindu.
0: Halo, selamat malam Bro Rindu.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik Bunda Kartini. Bunda Kartini gimana kabarnya?
4: Iya, Bunda Kartini di Lubuk Timur.
0: Oke. Lagi
4: mau cepat aja ya.
0: Oke. Okay.
4: Mantan lebaran ini. Iya. Kecapa dulu buat Mbak Jinanti, Mbak Maya, ada Bunda Aisyah. Mbak tengah masuk Bunda Aisyah dari Sumat tadi malam.
0: Sedang kencan ya kayaknya.
4: Ya, Bunda Masnya, ada Siti Hajar, Bunda Cahaya, kemudian Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Nidin, Bapak Nabiin, Bunda Bajang Listrik, buat Bang Denny, sehat selalu.
0: Amin.
4: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Kartini di Lombok Timur. Salam hormat juga untuk warga Lombok Timur ya, terutama warga Majidi Salam, kampung halaman nih, kangen pulang jadinya. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Kartini. Bunda Kartini, Bunda Hil.
5: Iya, enggak
0: aja. Gimana kabarnya Bunda Hil?
5: Ya, malam minggu yang panjang ini, Mas Bondi.
0: Ini kan kita sedang bekerja.
5: Iya, selamat bekerja juga ya.
0: Enggak, menikmati. Betul, menikmati malam minggu bersama pendengar di sini.
5: Iya. Semoga lancar hati kita, lancar rezeki, lancar segala-galanya juga ya.
0: Amin.
5: Yang tetap semangat di udara Radio RRI Kepercaya di udara.
0: Amin.
5: Kalau lagunya pilih aja nanti gajah ya.
0: Siap Bunda.
5: Yang kirim sedikit ya.
0: Yeah.
5: Ini Mas Denny mudah-mudahan tetap selalu ya. Selamat bertugas, selamat malam minggu yang panjang. terus ada Sinanti, terus ada Pak Irwan, Pak Akuran bersama yang tersayang di hatinya juga ya. Selalu menemati kebahagiaan di belakang hari nanti ya. Terus ada siapa lagi? Ada Bang Pajar juga ya. Ada Bang Aji Jaga. Terus ada Bunda Sudarwati. Tentu Miki Mas Tendi.
0: Minggi
5: saya selalu selamat beraktivitas malam minggu yang panjang. Oke. Bunda Heri pamit, Mas Rampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita jeda dulu ya. Sudah ada Pak Marisa, kemudian Pak Jamiluddin, ada Mbak Lale, Bunda Kartini, ada Bunda Hil tadi ya. Kita ke Rockset dulu dengan Dress for Success.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, pendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Pukul 22.40 sepertinya ini akan menjadi sesi terakhir kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Langsung saja kita sapa penelpon yang sudah bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Ordes, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kita ngani nih. Sedikit ada punya saya.
0: Malam minggu masih tetap sibuk pokoknya abangku ini.
1: Ada kerjaan dikit nih, mumpung minggu besok kan gak ada.
0: Gitu, mudah-mudahan segera tuntas.
1: Iya. Salam ya.
0: Sila.
1: Salam sama Mbak Ila, Bang Irwan, Mbak Yang Lae, Bang Alvin, Bang Jun, Bunda Lale, Pak Mariza, Mami. Pak, siapa tuh Pak? Pak siapa ya yang di itu?
0: Pak Jamiludin tadi.
1: Pak Jamiludin ya.
0: Yeah.
1: Kemudian Mbak Maya, Ginanti, Bang Kinzo, Bang Kinza, Mbak Ginza. Kemudian Bunda kita aja, Bunda saya, Bunda siapa tuh? Bunda Matnia. Kemudian Mami Rian, kemudian Mbak Orsa, kemudian Bang Yogi kemana Bang Pak Ben ya?
0: Ada kemarin itu masuk dia, kemarin malam.
1: Oh iya iya. Kemudian Bapak Mariki, kemudian dari satu ini Mami Rian, dan semua Bang Ben ya.
0: Siap.
1: Nah, Bunda Lali juga tadi. Semoga Bang Ben ya sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan diberikan juga rezeki yang banyak.
0: Amin, amin. Nah,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes, mudah-mudahan tetap sehat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Segera rampung biar bisa istirahat. Dibilang Bang Ordes, selamat malam Bang Rindu.
2: Bunda Rindu, halo penyiar. Untung penyiarnya aja.
0: Halo Bunda, apa kabar?
2: Bunda Rindu, saya happy. Kalau Bunda malam satu ini aja.
0: Di mana malam mingguannya itu Bunda?
2: Baru pulang dari Tebas. Baru pulang dari Tebas.
0: Tiang malam, bukan malam. Iya betul, malam minggu kemarin tiang kesana, ke Car Free Night-nya.
2: Nih, mampir loh, baru babar malam
0: itu. Mendadak di kebun.
2: Kita gak punya rumah, sama dengan ada rumah.
0: Oh, tiang mendadak kemarin muter-muter mau kemana?
2: Ke Jerum. Saya boleh tahu namanya Bunda, mampir pun buat tadi. Bunda depan enggak kesini.
0: Insya Allah Bunda.
2: Kalau kesini ya mampir aja itu di Gilek itu udah tempat tanya nanti. Itu udah rumahnya Uman itu di Lepaya itu.
0: Siap.
2: Ya sebelum tempat itu deh. Malam itu juga.
0: Gih.
2: Ada Bunda Fir tadi ya.
0: Gih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu. Bunda pernah ketemu di Lombok Tengah juga sama dia. Mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Terus ada barisan siapa itu? Orden ya?
0: Ada Bang Ordes ya.
2: Ya Bang Ordes ya, mudah-mudahan sehat selalu. Abang Fajar, Abang Unu Raja di Utara. Terus ada ini Bunda Cahaya, Bunda Siti Ajar. Bang Andi yang ada di Gunung Sari saya selalu. Terus ya ada ini, kenapa gini kita punya suara radio ini ngerset-reset. Terus ya ada waktu sama ya tadi ini di BPM-PMD tadi sama bersama Umi saya selalu juga. Terus ya ada Haji Sabudin, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Hil juga selalu juga kita ketemu. Enggak terpecahkan kita penasaran ya, kita ketemu ya, mudah-mudahan semua sehat selalu. Terus ada ini Raden Kebar yang di utara, ada Maliki yang ada di Gunung Sari juga. Terus ada Amat Cici juga di Gunung Sari, sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Bunda Isra, Bunda ini siapa ya? Ini itu yang ada di Batu Muda juga ya, mudah-mudahan saya terlalu semua ya, Pak ya.
0: Nggih, Bunda.
2: Kalau ke Tenet besok ya, ingat ya, mampir aja kan itu sudah ada nomornya Bunda.
0: Siap.
2: Oke, Tegaga kalau gitu terima kasih ya.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap malam minggu itu untuk pendengar yang belum tahu di depan kantor Bupati Lombok Barat ya, yang ada di Gerung ini ada Car Free Night setiap malam minggu. Jadi yang bingung mau kemana malam mingguannya, untuk malam minggu depan bisa main-main ke sana ya. Bisa mampir ke rumahnya Bunda Masnya katanya juga. Walaupun undangannya buat saya. Baik, di belakang Bunda Masnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, apa kabar?
3: Iya, selamat malam Ruang Rindu Bang Denny.
0: Bang Fajar, malam mingguan di mana nih, Kak? Di rumah?
3: Di rumah, no.
0: Nggak ada teman-teman yang kumpul-kumpul?
3: Kebetulan nggak ada. Di tanah-tanah.
0: Oh, sedang sendiri-sendiri nih, Kang G?
3: Iya. Bang Fajar, bagaimana kabarnya, Bang Fajar?
0: Alhamdulillah sehat nih, Kak. Bang Fajar sehat juga, Kang G?
3: Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah, Bang Fajar.
0: Sila.
3: Ada Bunda Masnya. Bunda Kartini, ada Bunda Isa Cahaya, Kinanti, Tiola Cahaya Maya, Mbak Ida, Bang Ordeh, Bang Sahril, Bang Kenzo, Mbak Isa, terus ada Bang Yogi, Bang Rajab, Ramadhan Fahid, terus ada Pak Mawin, Pak Mahidin, Pak Madit, terus ada Bang John, Bajang Lai, terus ada Ani Rian, Bang Alvin, Bang Tony, itu namanya di Bungku Bima itu.
0: Bang Tony, betul, yang di Bima.
3: Ya, Bang Tony, terus ada si Mama Nesma, ada Widya, ada Benda Estri, ada Pak Sukri, dan Benda Warni, ada Mbak Nande, dan ada Billy Mubek. Terus banyak Bang Widya.
0: Siap Bang Fajar.
3: Kompak bersahabat Anda semuanya terkenal sehat dan untuk Bang Benny. Sekarang ada semua keluarga besar RRI terkenal sehat panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
3: Iya. Terima kasih Bang Benny.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
3: Ya, selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fajar di Lombok Tengah. Ini tumben ya malam minggu sendirian. Biasanya beliau ada aja gitu teman-teman yang main datang main ke rumah, silaturahmi ke rumah, ngumpul-ngumpul ya. Baik, di belakang Bang Fajar. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
0: Halo, dengan siapa nih, Kak?
4: Bang Raja.
0: Dengan Bang Raja, apa kabar Bang Raja?
4: Baik saja, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Pacaran malam minggu nih, Bang Remi.
0: Nanti?
4: Apa caranya di studio?
0: Apa nih kan? Lagi nunggu Piala Dunia nih kan?
4: Jam berapa nih?
0: Nanti jam 1 dini hari.
4: Ya udah Bang, apa lagunya?
0: Lagu mancanegara 80-90an nih kan?
4: Oke, nanti gabung aja tadi.
0: Siap.
4: Selamat malam untuk siapa tadi? Bang Fajar ya?
0: Bang Fajar tadi,
4: iya. Bang Fajar, terus Bang Orde, terus Mbak Mark Irwan dan Mbak tidak dibayang nanti sama tuh
0: sampun
4: nanti yang kayak mantan adera juga bukar ini pasti kering rumun Bunda Masnya tadi ya
0: iya
4: Masnya terus Bunda Aisyah gak pernah masuk ya.
0: Iya Bunda Aisyah, oh ada salam dari Bunda Aisyah kemarin malam nih ke Bang Raja
4: kira gak kawin lagi kawin katanya mau kawin ya bilang ada Bunda Masnya
0: belum malam hari ini.
4: Oh, tadi malam masuk.
0: Tadi malam masuk, nggih.
4: Oh, ya, untuk Bunda Isah. Kenapa nggak masuk ya? Kangen sama Bunda Isah. Ada yang ribut-ributin nih. Ya, itu lama ngomong cerita-cerita. Kan ada ya, kisah yang Bang Ben.
0: Nggih.
4: Ya, untuk siapa lagi ini? Alvin juga. Terus Bang Ordes. Terus kebuahnya juga barang lain. Bang John gak pernah masuk
0: ya. Ya betul Bang John lama ya gak masuk
4: ya.
0: Itu
4: Bang Bani ya.
0: Siap.
4: Selamat malam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Raja ya. Salam hormat juga untuk keluarga di rumah. Satu penelpon lagi di belakang Bang Raja. Selamat malam, Bang Rindu.
5: Selamat Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa masuk lewat sini, Mbak Maya.
5: Yang tak ada sinyal, tapi yang ketuan. Salam dulu ya.
0: Sila, Mbak Maya.
5: Buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Buat Raja tadi, sehat selalu. Ada Yogi juga, ada Widya, Pak Fajar juga tadi, sehat selalu. Ada nih Pak Haji Herman juga, Asrul. Ada di Lombok Timur dah Bang Rian, semuanya di Lombok Timur ya. Tanpa terkecuali Bunda Basnia, gimana kabar? Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Mami Rian, sehat selalu juga buat semuanya aja ya.
0: Oke,
5: ini Pak Jamiluddin tadi yang di Lombok Tengah.
0: Uh-huh.
5: Ya, sehat selalu. Kita tunggu lagunya ya, gabungan aja. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya di Lombok Tengah ya. Kayaknya masih cukup satu orang lagi ya sebelum kita tutup ruang rindu malam hari ini. Selamat malam ruang rindu.
6: Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam dengan siapa ini?
6: Malam kembali Ibu Farida.
0: Ibu Farida, apa kabar Ibu Farida?
6: Kabarnya sehat-sehat, baik ya.
0: Iya, lama tidak dengar suaranya Ibu Farida ini.
6: Iya, penelpon terakhir ya, waktunya udah singkat ya.
0: Betul Ibu Farida, ini penelpon terakhir.
6: Iya, mau kirim salam untuk semua-semuanya aja yang sudah lewat-lewat tadi ya. Yang sudah lewat-lewat tadi, bahkan yang ada di mancanegara, dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z. Salam sehat untuk semua-semuanya yang bertugas, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
6: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih untuk Bu Farida di Sulawesi kalau nggak salah ya. Ini lama gak dengar suara penelpon dari Sulawesi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat yang di Sulawesi sana. Baik pendengar, terima kasih tentunya untuk semuanya yang sudah membagikan rindu di ruang rindu malam hari ini. Dari Bang Alvin, kemudian juga Pak Mawiin, Mbak Kinanti, ada Bang Irwan, ada Pak Marisa, ada Pak Jamiluddin, kemudian Mbak Lale, Bunda Kartini, Bunda Hil, Bang Ordes, Bunda Masnia, Bang Fajar, Bang Raja, ada Mbak Maya, dan terakhir tadi ada Bunda Farida. Untuk semuanya mudah-mudahan kita diberikan sehat, kesehatan selalu dan bahagia selalu. Lagu penutup dari Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah Anda, setiap profesi punya peran penting dalam kehidupan kita, dari petani, buruh pabrik, hingga pekerja harian. Semua adalah pahlawan kehidupan. Hargai setiap kerja keras, sekecil apapun itu. Buruh kuat, Indonesia hebat. Selamat Hari Buruh, tetap semangat dan terus berkarya.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: Nabi tanyakan,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pura Tuan Guru. Masalah kufur nikmat niki Tuan Guru, ana niki para pejabat niki, para pejabat niki kan sudah diberikan nikmat sebagai pejabat begitulah. Terus yang korupsi juga ini pejabat begitulah. Nah itu bagaimana ini, sudah diberikan nikmat jabat, terus dia digunakan untuk korupsi. Nah niki kufur napi aran niki Tuan Guru. Terus yang kedua tadi masalah babi niki, babi itu adalah haram dimakan, hasilnya juga keuangannya itu haram. Nah berembe niki Tuan Guru, masalah pajak niki, pajak babi niki, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, silakan Tuan Guru.
2: Ya, memang bagaimanapun kita dihadapkan dengan realita, kita dihadapkan dengan kenyataan. Ya, betapa banyak yang sudah, maaf apa istilahnya itu, tangkap tangan. Ya, betapa banyak yang sudah mendapatkan keputusan hukum masuk, tetapi ternyata tidak dijadikan pelajaran, terus saja berkembang. Nah, kenapa? Maaf ini judul anunya, karena jauhnya dari kajian agama, sehingga hati ini kosong. Sampai ulama, bahkan Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi Al-Jawi itu mengkaitkan kalau itu hadis, tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Apa? Alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Ya. Kalian bagaimana supaya selalu berada berhubungan baik, bahkan bermujalasah ma'al ulama. Wa istima'i kalamil hukama, dan dengar fatwa-fatwa para ahli hikmah. Itulah para ulama. Apa salah satu, maaf ini jawaban yang bisa kami berikan, salah satu hikmah bermujalasah ma'al ulama, bermujalasah ma'al solihin hati. Sampai Ibrahim An-Nukhoi katakan, ini ternyata di samping beliau juga ada yang lain yang mirip-mirip ungkapan itu, dawa'ul qalbi salatun, obat hati. Kan persoalan korupsi, persoalan pelanggaran terhadap berbagai macam hukum yang sudah ada, itu kan persoalan hati. Hati yang tidak syukur kepada Allah, hati yang tidak pernah puas, hati yang melihat nikmat ya sedemikian kecil apa yang Allah berikan, padahal sudah seperti tadi, jabatan itu sendiri adalah nikmat, bergaji besar lagi. Yuk, maka bengak kita dengar berita, lebih-lebih lewat media ya, kita dengar sampai ada yang korupsinya sehari 1 miliar. Ya Allah, ya untuk kita bagi bingung apa tong kadu keping pas 1 miliar sejeluk. Ya ini jadi, tapi namanya ada peringatan Nabi Pak Haji yang patut jadi pegangan. Makanya untuk saya, kita bersama, mari kita pegang ya syukur yang lebih banyak. Apa kata Nabi? Kata beliau, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahabin labtago salisan." Kata Nabi, anak Adam ini kalau sudah punya 2 lendang emas, lendang itu kan hektaran baru nama lendang, bukan semeter dua meter, tapi namanya lendang itu hektaran. 2 lendang emas dia punya, namanya manusia kalau tidak ada syukur dalam hati, labtago salisan, dia akan cari lendang yang ketiga. Tapi Nabi katakan.

baru dia puas kalau sudah masuk diisi perutnya dengan tanah di dalam kubur. Baru dia tahu rasa di situ. Kalau sudah mati, maaf. Sebab apa? Kematian bagi seorang muslim itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau sudah perutnya penuh tanah, itu sebagai sebuah kinayah dari kematian. Begitu kematian terjadi, mungkar nakir akan bertanya, ma imamuka, apa yang jadi pemimpin kamu, imam kamu apa? Ya kalau perbuatannya tidak ada yang cocok dengan ajaran agama, tidak ada yang cocok dengan Al-Quran, mulut ini tidak akan bisa menjawab Al-Quran imami. Kalau dia memang lebih-lebih hidup dalam kehidupan dunia. Ya, Nabi pernah katakan, seorang yang musafir jauh, yang semestinya doanya makbul, tetapi mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa'anna yustajabu lahu. Ya, seorang musafir jauh makbul doanya, tapi dia karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Berhaji tiap tahun kalau hasil korupsi tidak ada maknanya. Bangun masjid di semua desa kalau hasil tidak ada maknanya. Dan itu justru membuat keturunan tidak berkah. Bagaimana mau berkah kalau anak dibesarkan dengan barang haram?

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

Halo, selamat pagi pendengar. Ya, pagi hari ini di hari Minggu ya, 21 Juni 2026. Harapan kami tentunya di pagi hari ini semua pendengar dalam keadaan sehat, bugar, dan juga dalam kondisi pikiran yang jernih juga ya. Jangan lupa Pak, awali pagi hari ini dengan doa dan juga harapan agar sepanjang hari ini bisa menjadi hari yang bahagia dan penuh dengan hal-hal positif ya. Masih bersama saya Beni Pertama di pagi hari ini. Selamat pagi dulu untuk Anda yang sudah beraktivitas sejak subuh tadi, usai menunaikan salat subuh tentunya. Kemudian walaupun hari ini adalah hari Minggu, tentunya banyak yang melakukan aktivitas seperti biasa, terutama di pasar-pasar tradisional sudah sebelum subuh bahkan ya sudah mulai bersiap dan tentunya datang ke pasar untuk mencari rezeki yang halal di pasar. Selamat pagi buat Anda yang pagi hari ini akhirnya bisa menikmati weekend ya, bisa menikmati liburan di hari Minggu ini. Tentunya walaupun libur, banyak hal positif yang bisa dilakukan, mulai dari bersih-bersih rumah, menyapa pekarangan yang mungkin seminggu gak bisa terurus ya, mulai dirapikan pekarangannya, terutama yang punya tanaman-tanaman hias, dibersihkan dan dipercantik ya.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terakhir berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Lombok Barat. Lombok Barat pagi hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54 sampai dengan 93%. Lalu di Lombok Tengah, hari ini juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan udara di wilayah Lombok Tengah 55 sampai dengan 93%. Lombok Timur juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 95%. Kita beralih ke Sumbawa. Sumbawa juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 sampai dengan 90%. Lalu Dompu diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 59 sampai dengan 92%. Lalu di wilayah Bima diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 sampai dengan 96%. Sumbawa Barat juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 53 sampai dengan 94%. Kota Bima juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya 56 sampai dengan 96 persen. Kota Mataram hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 91 persen. Terakhir kita ke wilayah Lombok Utara. Lombok Utara diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 sampai dengan 94 persen.

0: Baik Pak Har, demikian perakiran cuaca untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini di hari Minggu 21 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Asosiasi Lari Trail Indonesia, ALTI Nusa Tenggara Barat mengusulkan cabang olahraga lari trail masuk sebagai cabang olahraga eksebisi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pore NTB mematangkan pelaksanaan kejuaraan provinsi atau kejurprov tingkat pelajar yang akan dipertandingkan pada 11 cabang olahraga.

0: Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI Nusa Tenggara Barat mengusulkan cabang olahraga lari trail masuk sebagai cabang olahraga eksibisi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli ini. Usulan itu menjadi langkah awal untuk menjaring atlet potensial lari trail di NTB. Tim formatur penyusun kepengurusan ALTI NTB Masa Bakti 2026-2030, Ahmad Rizkon Sani mengatakan, ALTI masih tergolong organisasi baru, sehingga cabang olahraga lari trail belum masuk dalam daftar resmi cabang olahraga Porprov NTB. Namun, ALTI NTB telah mengajukan agar lari trail dapat dipertandingkan sebagai cabang eksibisi. Menurut Rizkon, status eksibisi tersebut menjadi momentum penting untuk memetakan potensi atlet lari trail di NTB, sekaligus memulai penjaringan dan juga pembinaan atlet secara lebih terstruktur.
1: Sehingga dengan eksibisi ini bisa mulai menjaring calon-calon atlet lari trail yang ada di NTB. Nah, nanti dari situlah kita melihat potensi-potensi yang bisa kita usulkan untuk di Belanda dan nanti kemudian menjadi pon gitu ya.
0: Menurut Rizkon, NTB memiliki target besar pada cabang olahraga lari trail di masa mendatang. ALTI juga disebut menjadi salah satu cabang olahraga privilege daerah yang akan dipertandingkan pada PON 2028 dengan target meraih

0: Semangat Kabupaten Lombok Utara untuk bersaing di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB 2026 mulai diperkuat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dikbudpora Lombok Utara memastikan kesiapan mendukung pembiayaan kontingen yang akan berlaga membawa nama daerah di tingkat provinsi. Kepala Dinas Dikbudpora Lombok Utara Muhammad Nazib mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap persiapan para atlet, termasuk dalam hal pembinaan, pemusatan latihan, hingga kebutuhan operasional selama mengikuti kompetisi. Meski demikian, hingga saat ini besaran anggaran yang akan dialokasikan masih dalam tahap pembahasan dan juga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
1: Dan tugas kami di Dinas Pendidikan adalah dalam hal membantu dari segi anggaran, karena anggarannya adanya di Dikpora Kabupaten Lombok Utara. Insya Allah kita siap sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan di provinsi. Untuk Pekan Olahraga Provinsi ini sudah diantisipasi, sudah disiapkan.
0: Sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov, pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebelumnya juga telah melaksanakan Pekan Olahraga Kabupaten atau Porcup. Kegiatan tersebut menjadi ajang seleksi sekaligus pemantapan atlet dari berbagai cabang olahraga yang nantinya akan mewakili daerah di tingkat provinsi. Ia berharap capaian atlet nantinya tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Lombok Utara, tetapi juga turut mendorong perkembangan olahraga dan juga semangat generasi muda untuk terus berprestasi.

0: Gelaran Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin dekat. Multi-event olahraga daerah yang akan digelar pada Juli mendatang, kini mulai memasuki tahap pembahasan serius. Porprov pun diproyeksikan menjadi pintu pembinaan dan juga pencapaian prestasi atlet menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Syahmanap melaporkan.
1: Ini hajatan besar kita semua, itu harus semua saling mendukung.
2: KONI Nusa Tenggara Barat menggelar rapat panitia penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2026, Jumat 29 Mei 2026. Rapat dipimpin Sekda NTB Abul Khair didampingi Ketua KONI NTB Mori Hanafi dan dihadiri Ketua DPRD NTB Bai Ispi Rupaida serta panitia pelaksana lainnya. Rapat tersebut membahas pematangan pelaksanaan Porprov NTB 2026 yang diproyeksikan menjadi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi di NTB sekaligus bagian dari persiapan menuju PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menyampaikan Porprov NTB 2026 menjadi momentum pemetaan potensi atlet daerah untuk pembinaan jangka panjang. Pelaksanaan tahun ini juga disebut lebih besar dibanding edisi sebelumnya dengan 51 cabang olahraga dan 758 nomor pertandingan yang diikuti sekitar 6.089 peserta dari seluruh kabupaten kota di NTB.
3: Rapat besar ini tujuannya adalah agar seluruh panitia yang namanya sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur bisa bekerja lebih cepat, ya, bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya kan? Karena workshop ini tinggal 1 bulan 2 minggu lebih, udah nggak lama. Workshop ini adalah event besar. Mungkin kalau untuk provinsi, workshop ini termasuk event terbesar.
2: Sementara itu, Sekda NTB Abul Khair menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak. Dorongan tersebut demi mendukung sukses penyelenggaraan, peningkatan prestasi olahraga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ajang Porprov.
1: Ini hajatan besar kita semua, itu harus semua saling mendukung, termasuk Porprov, termasuk DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat. Tadi sudah disampaikan bahwa ini menuju panggung yang lebih besar. Artinya Porprov ini bukan garis akhir tapi justru garis start untuk kemudian menuju PON 22 tahun 2028.
2: Porprov NTB 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 sampai 24 Juli 2026. Venue pertandingan tersebar di seluruh daerah di NTB dengan Kota Mataram menjadi tuan rumah terbanyak untuk 33 cabang olahraga. Selain di Mataram, pertandingan juga digelar di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat.

0: Tahun genap sebenarnya digelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Namun setelah evaluasi format pembinaan dialihkan menjadi kejurprov single event untuk setiap cabang olahraga.
1: Konteks pembinaan olahraga pelajar itu di tahun genap merupakan tahun pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, misalnya kita sering melihat berpengalaman pada kegiatan-kegiatan yang bersifat multi-event, itu persoalan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sering menjadi hal yang memberikan kesan yang kurang baik terhadap pelaksanaan suatu multi-event. Oleh karena itu, kami merubah pola multi-event menjadi single event cabang olahraga.
0: Dipora NTB menilai pembinaan olahraga pelajar menjadi fondasi penting dalam menjaga regenerasi atlet daerah menuju level nasional. Karena itu, kompetisi yang sehat dan berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga prestasi olahraga NTB. Saat ini Dikpora NTB bersama Pengprop masih mematangkan berbagai aspek teknis, mulai dari regulasi usia atlet hingga kesiapan sarana dan prasarana pertandingan.

0: menghadirkan hiburan tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi seluruh insan olahraga. Di Nusa Tenggara Barat, momentum pertandingan sepak bola kelas dunia yang dimulai pada 11 Juni sampai dengan 19 Juli tersebut didorong untuk dimanfaatkan dalam memperluas wawasan tentang perkembangan sepak bola. Syah Manap kembali melaporkan.
1: Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua...
2: Semangat Piala Dunia menjadi perhatian besar pecinta sepak bola di seluruh dunia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Momentum pertandingan sepak bola kelas dunia ini dinilai tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran bagi pemain, pelatih, hingga wasit. Praktisi sepak bola NTB Agus Sukmayadi menilai perkembangan sepak bola berlangsung sangat cepat. Menurut Agus yang juga menjabat sebagai match komisioner BRI Super League 2025-2026, berbagai strategi permainan, pola kepemimpinan wasit, hingga pengambilan keputusan di lapangan dapat dipelajari langsung melalui tayangan pertandingan internasional. Agus menyebut proses pembelajaran olahraga saat ini tidak hanya dilakukan di ruang kelas maupun di lapangan latihan, tetapi juga melalui analisa pertandingan yang ditonton. Tayangan Piala Dunia dinilai mampu membuka wawasan pelaku sepak bola daerah terhadap perkembangan sepak bola dunia.
1: Hari ini kan kita tidak terpaku pada pembelajaran di classroom, kemudian di lapangan pada saat kita melakukan aktivitas olahraga, tetapi juga terhadap hal-hal yang kita tonton ketika itu terkait dengan kecabangan kita. Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua tayangan itu menjadi atensi untuk dianalisa.
2: Meski kualitas pertandingan Piala Dunia berbeda jauh dengan kompetisi daerah maupun nasional, Agus menegaskan pengalaman menonton dan menganalisa pertandingan elit tetap penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola di NTB. Seluruh elemen sepak bola pun didorong terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu mengikuti perkembangan sepak bola, sehingga momentum Piala Dunia dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan sepak bola di NTB maupun di Indonesia.

0: panjat tebing.
1: Kita jadi juara umum lah targetnya. Ya ada beberapa sih cabur yang jadi prioritas, satu atletik, silat, tinju, karate. Ya kemungkinan juga mungkin bisa di cabang olahraga menembak ya kok ya, yang bisa kita andalkan diperbaikin, terus mendorong peningkatan prestasi daripada atlet-atlet kita.
0: Selain cabur-cabur itu, Koni juga menitik beratkan pada cabur sepak bola. Beberapa pemain sepak bola yang kini memperkuat klub asal daerah lain akan dipanggil untuk memperkuat Dompu dalam Porprov 2026. Asrullah mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Dompu, sebab saat ini Koni dengan kepengurusan baru akan kembali menjadikan Dompu sebagai gudangnya

asal Kabupaten Dompu. Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, mengaku beberapa cabur yang pada porprov lalu tidak mampu mendulang medali, kini mulai berjaya. Atlet-atlet seperti panahan, atletik, dan bulu tangkis menjadi andalan selain full body kontak dan

Mendengar demikian dinamika olahraga minggu ini, saya Fatmawati bersama seluruh tim Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja menegaskan bahwa seluruh anggota Polri mulai dari tamtama hingga perwira tinggi memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pemolisian masyarakat atau Polmas dalam setiap pelaksanaan tugas. Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan arahan kepada personil Polres Lombok Tengah dalam kunjungan kerjanya pada hari Jumat lalu. Menurut Kapolda, fungsi Polmas tidak hanya dijalankan oleh personil tertentu, tapi menjadi tugas seluruh anggota Polri untuk membangun hubungan yang baik, kepercayaan, serta kemitraan dengan masyarakat. Nah, dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga mengapresiasi dedikasi dan kinerja seluruh personil Polres Lombok Tengah yang selama ini telah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Ia menilai berbagai capaian yang telah diraih oleh Polres Lombok Tengah merupakan hasil kerjasama dan komitmen seluruh anggota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolda menjelaskan kunjungan kerja yang dilakukan bukan sekedar agenda rutin, melainkan kesempatan untuk melihat langsung kondisi satuan, mendengar masukan dari anggota, serta menyamakan langkah dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Selain menekankan fungsi Polmas, Kapolda juga mengingatkan pentingnya sikap humanis dalam menjalankan tugas. Dan menurutnya, masyarakat harus merasakan kehadiran polisi sebagai pelindung, penganyom, serta pelayan yang memberikan rasa aman, serta solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Ia meminta seluruh personil memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah, serta profesional sesuai dengan konsep Polri Presisi. Kapolda juga mengingatkan agar seluruh anggota selalu berpedoman pada aturan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga pelayanan maupun penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan juga berkeadilan. Menurutnya, Lombok Tengah memiliki posisi strategis sebagai kawasan pariwisata, pusat investasi, dan juga lokasi berbagai kegiatan nasional maupun internasional. Karena itu, stabilitas keamanan harus terus dijaga untuk mendukung pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudi Zee. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar.